0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir Kicir, ini lagu dah. Lagu lama yang kuat dan
0: jatuh. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nanemeh.

0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
3: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
6: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,
9: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Selamat pagi teman program Labu, Rabu pagi sudah datang. Semoga semangat juga ikut datang dan menemani setiap aktivitas kamu hari ini. Buat yang sudah berangkat kerja, yang lagi kuliah, sekolah atau masih santai menikmati sarapan pagi, selamat menjalani hari. Jangan lupa tersenyum, karena hari ini kita punya banyak cerita dan energi positif untuk dibagikan. Tetap bareng Pro 2 Melabu, karena Pro 2 bukan cuma teman dengar, tapi teman terbaik kamu untuk menemani hari. Selamat pagi teman Pro 2. Rabu ini kita mulai dengan semangat, pikiran positif, dan hati yang happy.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain mata.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawan jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
11: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
12: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
11: rri.co.id, sumber terbaik.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

di TAF. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untuk

daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ya baik, teman Pro 2, teman terbaik kamu dimanapun Anda berada ya. Selamat pagi. Tentunya di pagi hari ini semoga lagu-lagu tadi mengantar aktivitas awal pagi hari Anda ya. Semoga di pagi hari ini kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2, pagi ini kita akan ngobrol tentunya nanti di pukul 8.30 ya, tentang sesuatu yang penting untuk kita semua, yaitu tanggap bencana. Bencana bisa datang kapan saja dan tidak selalu bisa kita prediksi. Karena itu kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas penyelamat, tapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, Teman Pro 2 Melabo, seberapa siap kamu menghadapi bencana? Tentunya kamu atau keluarga mengalami banjir, gempa atau bencana lainnya. Menurut Anda, apa yang paling penting dilakukan ketika bencana terjadi? Apakah di lingkungan tempat tinggal kamu sudah ada langkah-langkah kesiapsiagaan bencana? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana cara kita membantu anak-anak dan orang lanjut usia agar tetap aman saat bencana? Nah, itu dia teman Pro 2. Tentunya nanti kita akan berbincang ya bersama salah seorang mahasiswi ya dari komunikasi penyiaran Islam Stand Tengku Dirundeng, ada Safrinatul Hayati, tentunya yang mengangkat tema membangun generasi tanggap dan peduli bencana. Tentunya buka suara kamu di Sepada pagi ini, kirim pendapat, pengalaman atau cerita kamu kepada Pro 2 RRI Melabo. Karena semakin kita tahu, semakin kita siap. Tanggap bencana dimulai dari dini sendiri. Diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar. Nah ya, sahabat teman Pro 2, dimanapun Anda berada, tentunya bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, berhati-hati, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang telah disediakan. Nah, tentunya nanti ya, buat teman Pro 2, nanti kita hadirkan ya pertanyaan interaktif tentang tanggap bencana khusus untuk pendengar Pro 2 Melabu. Jangan kemana-mana, tetaplah stay tune di 90,3 MHz.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Faiz, kamu lihat kan berita yang FYP di media sosial tentang banjir bandang? Parah banget kan?
1: Iya Meza, aku lihat. Ngeri banget airnya. Keruh dan arusnya deras. Kasihan warga yang kena dampaknya.
0: Nah, itu salah satu contoh nyata bahaya deforestasi. Pasti daerah itu hutannya udah banyak yang gundul. Bisa jadi untuk penanaman pohon sawit atau tambang ilegal, ya kan?
1: Oh iya, jadi ada hubungannya langsung ya? Aku kira deforestasi itu cuma masalah global, kayak perubahan iklim doang.
0: Hubungannya langsung sekali kan, Faiz? Hutan itu ibarat spon raksasa. Dia nyerap air hujan dan nyimpannya di tanah. Kalau hutannya hilang, air hujannya kan langsung ke sungai. Makanya banjir. Benar nggak sih?
1: Masuk akal sih. Terus waktu musim kemarau, daerah kita kok sering krisis air bersih ya belakangan ini? Apa ada kaitannya juga?
0: Nah, benar banget. Tepat sekali. Karena air nggak keserap lagi nih secara maksimal ke dalam tanah pas hujan. Cadangan air tanah kita juga menipis. Makanya sumur kita cepat kering dan PDAM sering mati pas kemarau panjang. Susah kan mau mandi dan masak sehari-hari?
1: Iya juga ya, jadi ngerasa dampaknya langsung ke aktivitas harian kita.
0: Belum lagi soal kesehatan. Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan itu bikin kabut asap. Aku mah masih ingat banget waktu kita pakai masker berbulan-bulan dulu. Nafas aja susah. Itu juga dampak dari deforestasi loh.
1: Astaga, segitunya ya. Ternyata masalah penebangan hutan itu dekat banget nih sama hidup kita. Bukan cuma soal beruang kutub di kutub utara doang.
0: Betul, makanya penting banget nih kita jaga sisa hutan yang ada dan mendukung program reforestasi biar anak cucu kita besok masih bisa nih hidup nyaman dan aman dari bencana.
1: Oke deh Meza, aku jadi lebih aware dan makin paham sekarang.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Baik teman Pro 2, dimanapun Anda berada, demikian lagu-lagu telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, sebagaimana yang telah yang dikatakan tadi di ruang dengar Anda, tentunya kita beralih ya di program sepada hari ini yang akan mengangkat topik di pagi hari ini, membangun generasi tanggap dan peduli bencana. Tentunya tidak sendiri Hendy ya, ditemani oleh Rina yang saat ini telah hadir di ruang dengar Anda, tentunya selaku mahasiswi komunikasi penyiaran Islam STAN Tengku di Runding. Dan tentunya kita sapa dulu nih teman Pro 2 ya, narasumber kita ada adik kita Rina yang akan berbincang dan membahas mengenai membangun generasi tanggap dan peduli bencana. Assalamualaikum Rina.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabarnya di pagi hari ini Rina?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Iya, gimana untuk studinya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah berjalan dengan lancar.
0: Iya, tentunya kita di pagi hari ini kita agak membahas sedikit ya, berbincang ya, berbincang untuk mengangkat topiknya membangun generasi tanggap dan peduli bencana. Sejauh ini tentang tanggap dan peduli bencana ini menurut Rina bagaimana sih?
1: Kalau menurut Rina kan itu sangat harus dilakukan oleh para pemuda. Karena kalau terjadi bencana tuh bukan hanya merugikan masyarakat tapi juga merugikan negeri. Contohnya kayak kejadian di tahun 2025 kemarin. Nah itu harus, seharusnya pemuda tuh harus lebih bangun. Mulai dari mereka harus berbondong-bondong untuk menanam kembali tumbuhan-tumbuhan yang telah tumbang di pergunungan. Mulai dari mereka peduli
0: lingkungan
1: lingkungan, dan mereka harus mengatasi apa-apa penyebab banjir yang terjadi kemarin itu.
0: Iya, baik. Tentunya kita baru saja direndungi ya bencana banjir yang sangat dahsyat di akhir 2025 ini, Rina ya. Iya, tentunya selaku mahasiswi ya, tentunya efek dari ketidakkepedulian lingkungan dan peran dari mahasiswi ya gitu ya. Ya tentunya pelajar ini juga harus peka dan juga harus giat juga nih mensosialisasikan dan juga mendoktrin ya pada masyarakat. Tentunya sedikit, apa yang paling penting dilakukan ketika bencana itu terjadi?
1: Yang pertama, yang paling penting dilakukan oleh pemuda tuh harus mau untuk bangun, pergi untuk melihat, bukan asik di kedai kopi,
0: ngopi
1: ya, tapi harus mereka harus tetap bangun ke tempat-tempat bencana. Walaupun mereka tidak memiliki apa-apa, mereka hanya punya tenaga, bisa mereka bisa membawa barang-barang mereka ataupun membantu mereka dengan hal-hal yang mereka mampu saja.
0: Iya.
1: Bukan hanya mengabaikan.
0: Tentunya melakukan evaluasi ya, edukasi juga ya yang sangat penting untuk membantu yang saat orang sedang panik pas ini ya Rina ya. Ya tentunya Rina ini boleh gak saya bertanya sama Rina, apakah keluarga Rina pernah terkena bencana?
1: Sejujurnya kalau kena bencana kemarin alhamdulillah tidak. Cuman di tahun 2004 pas tsunami Aceh ya, orang tua Rina terkena bencana. Tempat perdagangannya dibawa oleh tsunami. Bahkan di tahun 2000 kalau gak salah, di tahun 2000 juga ayah Rina mendapatkan bencana juga. Karena perabotnya dibakar oleh tentara-tentara pas masa konflik.
0: Masa konflik, ya itu termasuk pasca waktu pasca konflik ya. Kita mengenang, tentunya kita terkait tentang bencana nih. Ya boleh abang tahu nih Rina kelahiran tahun berapa dan usia Rina saat ini beranjak usia keberapa tahun nih?
1: Rina kelahiran 2005, ini 20 menuju 21.

0: 21 ya. Yeah. Tentunya kita 2005 nih, ini waktu saat tsunami, Rina belum lahir nih. Yeah. Dari mana tahu nih, atau ada orang tua menceritakan kisah atau menyampaikan dulu ayah seperti ini, nah ini berarti menuangkan ya.
1: Yeah.
0: Rasa saat terjadi bencana itu sangat sulit ya.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah.
1: Jujur kan karena waktu itu pencarian orang tua Rina kan udah hilang.
0: Mm-mm.
1: Pas Rina ada aja orang tua Rina belum tahu. Mereka bingung gimana ya harus nyidupin anak.
0: Mm-mm.
1: Sedangkan mereka juga punya satu anak kan. Mm-mm. Mereka punya abang Rina waktu. Mm-mm. Itu yang notabene-nya juga masih kecil, masih kecil. Kelas 4 SD.
0: Iya.
1: Ya, ini mau ditambah anak kedua, sedangkan mata pencarian tidak ada. Tapi kata orang tua Rina, selagi kita mau, semuanya pasti ada jalannya. Karena
0: pasti
1: Allah
0: ada,
1: tidak
0: ya.
1: akan membuat hambanya kelaparan, karena mereka sudah betul. Ada rezeki, sudah ditulis semuanya.
0: Tentunya Allah itu memberikan ujian itu karena kita sanggup dalam menghadapinya, Rina ya.
1: Iya.
0: Ya, tentunya Rina bercerita kita terkait tentang kebencanaan. Tentunya Rina menyampaikan nih bergebu-gebu. Kita melihat nih antusiasnya ini ya teman perdua ya. Rina menyampaikan semangatnya untuk lawan arus, kita dampingi para korban bencana. Tentunya di lingkungan ya tempat tinggal, tentunya langkah-langkah kesiapan bencana ini kan sudah sering nih terus digalakkan oleh pemerintah daerah, kabupaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tentunya ini aktivitas kegiatan mahasiswa-mahasiswi, Rina melihat dengan tentunya yang baru saja kita telah direndung bencana di akhir 2025 kemarin. Langkah dan sigap apa melihat dari kaula muda saat ini?
1: Di saat ini ya yang terlihat jujur. Mm-mm. Masih banyak anak muda yang terbilang lalai.
0: Mm-mm.
1: Mereka asik dengan yang waktu tahun 2025, mereka asik dengan perundungan presiden lah, tapi mereka melupakan bencana yang terjadi di Aceh.
0: Iya.
1: Bahkan dari pusat pun mereka katanya Aceh baik-baik saja, padahal sebenarnya tidak sebaik-baik itu.
0: Mm-mm.
1: Makanya dari situ banyak pemuda-pemuda mungkin yang mengabaikan. Mm-mm. Ataupun apa. Makanya dari situ harusnya pemeran muda tuh harus lebih unggul, lebih mau bangun. Jangan asik dengan masalah MBG lah, masalah apalah.
0: Iya, betul. Tentunya ini keterlibatan atau kepekaan ya terhadap kaula muda itu. Dengar tuh teman Pro 2 ya. Ya semoga perbincangan obrolan ringan di pagi hari ini kita ya menjadi sebuah pengalaman dan menjadi pembelajaran bersama kita tentang tanggap bencana. Tentunya di kampus sendiri nih Rina, pernah enggak para dosen atau rekan-rekan lain itu melakukan, yuk kita mulai gerakan dalam kebencanaan?
1: Ada, bahkan yang kemarin waktu pas bencana itu kan kami mau libur. Jadi kami liburnya di akhir September. Nah kan kejadiannya kan akhir November.
0: Mm-hmm.
1: Nah jadi waktu itu kawan-kawan Rina nggak ikut karena Rina harus balik ke kampung di Bireun karena Rina orang Bireun.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kawan-kawan Rina ada yang ke Betungateuh juga. Hidup bersama-sama di sana, makan bersama-sama para korban.
0: Iya, dan kembali lagi ya. Cerita Betung Ate, tentunya kita mengenang kembali nih ya, tidak jauh. Dan juga Rina bukan asli wilayah Pantai Barat nih ya. Warga Bireun ya, katakan. Jadi rasa kepedulian, empati tadi itu melihat dari sisi mana sih? Melihat korban-korban dan juga kondisi yang saat itu terjadi nih menurut Rina.
1: Waktu itu jujur ya, pas lihat pertama-pertama kan lihat tuh cuman jatuh semua rumah. Tapi pas orang-orang bilang bahwa mereka gak punya lagi rumah, bahkan uang-uang yang disimpan pun hanyut, hilang entah kemana. Bahkan anak-anaknya yang lagi sekolah, bahkan ada yang kuliah tapi harus terputus, karena kan kawan-kawan Rina sebagian ada yang dari sana. Jadi pas kayak gitu, wih sedih kali. Jadi harus gimana. Tapi karena kami gak mau kayak gitu, jadi kami bantu bangun, mulai menyumbang untuk mereka bisa melanjutkan pendidikan-pendidikan mereka.
0: Iya baik, tentunya yang mana di saat kebencanaan itu sangat dibutuhkan biaya ya.
1: Iya.
0: Selain biaya juga tentunya makanan dan minuman, pakaian-pakaian juga. Aksi solidaritas dari kemahasiswaan, tentunya dari universitas sendiri, sudah terbangun ya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Dan tentunya kita melihat, kaji lagi nih ya, dari kebencanaan. Menurut Rina, daerah atau daerah aliran sungai, ya tentunya kita melihat banyak terjadinya tumpukan sampah-sampah.
1: Yeah.
0: Apakah peran pemuda saat ini terhadap lingkungan bersih itu dalam mewaspadai menjaga lingkungan itu lebih pentingkah atau lebih penting mengutamakan perbincangan di warung kopi ini?
1: Kalau yang terlihat sih mereka lebih mementingkan perbincangan di warung kopi ketimbang perbincangan masalah kebersihan lingkungan. Karena banyak di sini yang kadang-kadang notabene-nya, alah kan ada pembersih.
0: Iya.
1: Padahal harusnya bukan kayak gitu, harusnya tetap harus dibawa ke tong sampah, bukan asik mengandalkan oh ada pembersih kan mereka digaji. Harusnya
0: iya,
1: jangan kayak gitu, kita manusia, mereka juga manusia.
0: Betul.
1: Makanya dari itu kita harus belajar untuk mulai dari sampah yang kecil sampai sampah yang besar, membuangnya ke tempat yang semestinya.
0: Iya, baik. Itu dia teman Pro 2 ya. Mungkin teman Pro 2 di pagi hari ini kepingin nyimbrung ya atau bergabung, silakan di layanan telepon 0811-6877-903 ya. Tentunya Anda bisa berbincang dan juga berbagi pengalaman ini ya Rina ya.
1: Yeah.
0: Tentunya kepada teman Pro 2 dimanapun Anda berada ya, semoga perbincangan ini dapat bermanfaat dan menjadi tolak ukur dalam hal kebencanaan. Tentunya tanggap bencana, kita anggap jangan serta-merta di saat musibah, di situ baru peduli terhadap bencana. Tentunya aksi-aksi dan langkah-langkah yang telah dilakukan, sosialisasi dan juga kegiatan hal lainnya yang bisa dapat membantu meringankan di saat terjadinya bencana. Tentunya kepanikan ya, menghilangkan rasa kepanikan, tentunya kita harus ada modul atau pergerakan awal pertama nih. Nah mungkin teman Pro 2 kepingin bertanya atau berbincang, bergabung bersama kita di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Tentunya mengangkat tema di pagi hari ini, membangun generasi tanggap dan peduli bencana. Tentunya reaksi Anda teman Pro 2, bagaimana di saat terjadi bencana, atau selfie dulu kah, atau live dulu kah, atau kita sebagai penonton saja kah, atau juga kita hanya menyimpulkan dari hasil kebencanaan. Nah tentunya bersama saya Hendy ya, dan juga adik kita ada Rina selaku mahasiswi komunikasi penyiaran Islam Stain Tengku di Runding. Dan tentunya dia sudah melihat dan juga pernah, walaupun belum lahir, pernah terdengar cerita kisah keluarga sendiri tentunya di saat bencana tsunami tahun 2004 silam. Tentunya ini mengenang maha dahsyatnya bencana itu, dan tidak serta-merta bencana itu kita harus siap matang. Tentunya dari kesiapan kita, hal-hal yang sekecil itu bisa dapat membantu dan meringankan bagaimana saat terjadinya kepanikan melanda kita. Tentunya dari hal kebencanaan ya, tentunya tanggap dan peduli bencana. Banyak bencana, baik itu bencana alam, bencana kebakaran, dan juga bencana banjir ya. Tentunya banjir, gempa, dan tsunami itu tidak terlepas. Tentunya kita Aceh sudah pernah kita rasakan bagaimana dahsyatnya tsunami Aceh 2004. Dan juga banjir bandang yang melanda wilayah Aceh yang begitu memporak-porandakan beberapa desa, bahkan sampai hilang, tidak terdeteksi. Dan tentunya kita kembali lagi belajar dari segi mana, apa, dan kita juga melihat aspek lingkungan dan penghijauan hutan di sekitar tempat tinggal kita. Menurut Rina, penghijauan hutan dari segi lingkungan tempat tinggal dan juga hutan, Rina melihat ini bagaimana kondisi alam kita saat ini?
1: Jujur pas Rina lihat, karena kan Rina sering ya, pas kemarin setelah banjir berarti Rina dari sini pulang ke Birun. Banyak gunung-gunung yang sudah dikerok karena mau dicari emas lah, mau dibuat tanah liat lah. Jujur sedih sebenarnya, karena kenapa harus dikerok? Kenapa? Kalau dikerok boleh, tapi ingat bahwa di bawahnya ada kehidupan, bukan hanya sekedar mereka yang ambil hasil. Bukan nggak boleh, boleh, tapi mereka harus ingat-ingat. Berarti oh cukup segini, harus di tempat lain lagi. Jangan semuanya diratakan.
0: Iya, tentunya kita melihat dengan aksi yang terjadi di Betung Ate, Nagan Raya, Kabupaten tetangga nih. Menurut Rina, apakah demi investor, masyarakat pasca korban bencana tadi harus menerima kenyataan yang saat ini mereka hadapi nih, Rina?
1: Kalau kita ambil dari segi agama pasti semuanya disuruh ikhlas. Tapi kalau kita ambil secara manusiawi, tidak bisa, karena itu tempat mereka, itu rumah mereka, di situ mereka hidup, di situ mereka bernaungan. Jadi tidak bisa para investor ini, mereka hanya mengambil hasil dari situ dan mereka hidup di tempat yang layak, yang lebih enak. Seharusnya nggak bisa.
0: Tidak bisa ya. Iya, tentunya sudah. Rina ketahui nggak ini isu dan aksi yang besar-besaran tentunya kita melihat di media sosial, media televisi, media cetak online dan radio, isu kegiatan penolakan terhadap investor yang terjadi di tambang di wilayah Kabupaten Nagan Raya, Betung Ate, Nagan Raya.
1: Ada lihat sekilas banyak yang menolak. Sebenarnya gak salah masyarakat menolak, karena mereka sudah mengalami bencana yang luar biasa di tahun 2025. Kalau mereka menerima, mungkin mereka akan mengalami part 2. Jadi tidak salah masyarakatnya menolak. Harusnya para investor bukan memaksa, tapi mereka harus sadar juga, oh ini harusnya mereka meyakinkan, ataukah mereka memberikan tanjungan, oh anjungan yang memang menguntungkan bagi masyarakat.
0: Iya. Dan tentunya aktivitas dan aksi dari teman-teman Rina sendiri atau dari diri pribadi Rina lah melihat itu, langkah pemerintah daerah melalui pemerintah provinsi untuk ke pemerintah pusat, bagaimana menurut Rina?
1: Kalau menurut Rina ya, harusnya pemerintah itu harusnya melihat masyarakat, karena mereka dipilih oleh masyarakat, bukan mereka menjadi seperti itu hanya karena diri mereka, bukan. Tapi karena masyarakat ini, karena pemerintah ini lebih mementingkan para investor yang dari luar daripada memikirkan masyarakat, itulah yang kronisnya Indonesia.
0: Kronisnya Indonesia, iya. Itu dia teman Pro 2, dimanapun Anda berada ya, tentunya kita berbincang ringan, tentunya dari hal kebencanaan dan juga kita melihat juga lingkungan. Ya, tentunya isu lingkungan kita tidak bisa lupa sesaat atau tidak bisa melupakan. Ya, tentunya hal dari yang sepele atau sekecil apapun terkait kebersihan. Tentunya dari sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Begitu ya. Tentunya kita melihat juga kita harus gerakan nih, menurut Rina, dengan pasca bencana dan saat ini kondisi korban daripada bencana di akhir 2025 lalu, bagaimana langkah sikap dan melihat lingkungan ya, alam kita saat ini, apa yang harus perlu dibenah?
1: Kalau menurut Rina, karena kan Rina melintasi barat utara ke sana, banyak yang mereka sekarang memang belum memiliki rumah. Sampai hari ini bahkan sudah berarti udah hampir setahun kejadian. Yang harus pemerintah buat itu harusnya mengutamakan dulu masyarakat. Mereka harus lihat, jangan hanya oh 8 juta aja bantuan, itu gak cukup, itu gak cukup. Iya. Karena rumah mereka bukan 8 juta, rumah mereka puluhan juta, bahkan ratusan juta bisa jadi. Maka dari itu harusnya bumi yang sekarang di Aceh memang menghasilkan segalanya, tapi sekarang memang harus direhat, sekarang harus dihentikan semua aksi yang diambil. Tapi bagaimana dengan perekonomian? Bisa dengan menanam, bukan semuanya harus dikerok dari bumi, karena ada yang bisa ditanam seperti padi. Jangan terlalu menanam sawit. Betul, sawit itu perlu, tapi kalau terbanyak sawit itu tidak bisa, akar-akarnya tidak bisa menyerap air.
0: Iya, baik. Dan tentunya kita berharap ya adanya revolisasi ya, penghijauan. Dan juga aksi pengawasan penghijauan alam, begitu Irina ya. Ya tentunya dengan perbincangan ini semoga terdengar ya di kuping para pemilik pemangku nih ya. Iya, khususnya aksi dari sebuah kaula muda, khususnya dari mahasiswi, mahasiswa ini dapat terdengar. Tentunya maha ya, bukan siswa lagi nih, maha dari segala maha. Dari mahasiswa, mahasiswi itu adalah sangat berpengaruh dalam aksi solidaritas dan aksi dalam memperkuat dan memperdulikan terhadap lingkungan kita. Kalau tidak sekarang, kapan lagi Rina ya?
1: Iya.
0: Tentunya dengan regenerasi termuda ini, mahasiswi yang lantang, tentunya kita mendengar ya dalam berbicara mengenai kebencanaan dan juga tanggap dan peduli bencana, harus kita apresiasi khususnya di pagi hari ini, walaupun perbincangan ringan tapi sengit ya Rina ya. Tentunya kita melihat lagi, kembali kaji dan memperdalam, jangan hanya omon-omon gitu Rina ya. Iya. Tentunya kita berharap juga kepada teman perdua ya untuk peduli dan juga kepekaan ya dalam aksi peduli lingkungan dan juga tanggap dalam peduli bencana. Baik itu bencana apapun, kita harus tahu trik dan tipsnya. Tentunya berbagai informasi juga akan dikemas dan kita hadirkan. Bukan senada lagu-lagu saja untuk menemani dan menghibur teman para produa di sepada pagi hari ini. Tentunya kita berharap ya, dengan perbincangan ini mungkin ada statement atau stagnan penegasan dari seorang mahasiswi dari Universitas Stain Tengku Dirundeng ya, selaku bidang komunikasi penyiaran Islam, untuk kita dengarkan di segmen penutup perbincangan kita di pagi hari ini. Silakan Rina.
1: Untuk yang terakhir, pesan dari Rina, Indonesia ini memang negara yang rawan untuk bencana dan memang menghasilkan ribuan keuntungan dari alam. Tapi bukan berarti semua keuntungan dikerok hingga negara dikorbankan. Ingat, dalam negara ada masyarakat dan masyarakat itu juga memiliki kehidupan yang seharusnya memang dilindungi dan disejahterakan.
0: Iya, baik. Mungkin ada tambahan lainnya dari Rina nih untuk para pemangku pemerintah daerah nih.
1: Para pemangku pemerintah daerah, tolong, kami ini masyarakat, kami ini memilih kalian memang untuk mengayomi kami selayaknya manusia. Tolong jangan menyempelekan kami. Kami masyarakat, kami butuh tumpangan di tempat di mana kami dibutuhkan.
0: Iya, baik. Itu aja Rina, cukup. Mungkin ada yang lebih menggerget dikit untuk membangun para teman-teman produa, kaula muda, pemuda-pemudi di usia nanti ini akan genap 81 tahun usia Republik Indonesia ini.
1: Iya. Di Indonesia yang ke 81 tahun ini, di hari Senin ini tepatnya, buatlah negara menjadi lebih sejahtera. Jangan hanya mengandalkan kata damai. Tolonglah para pemerintah, bahwa masyarakat juga membutuhkan kalian dan kalian juga membutuhkan masyarakat. Seandainya negara tidak ada masyarakat, maka semuanya juga kosong, dan begitu juga sebaliknya. Jadi tolong untuk kalian lebih memperhatikan masyarakat, karena masyarakat ini bukan hanya sekedar tumpukan sumut, tapi juga manusia yang memang membutuhkan kehidupan yang sejahtera.
0: Iya, baik. Terima kasih Rina ya. Tentunya di segmen pagi hari ini ya, di program Sepada ya, selamat pagi teman Pro 2. Tentunya stagnan ini menjadi sebuah untuk kolaborasi saling memperdulikan dan saling mengingatkan. Tentunya siar pagi hari ini menjadi suri tauladan dan menjadi manfaat, faedah-faedah yang bisa kita ambil ya. Baik teman Pro 2 Melabuh, gak terasa tentunya kebersamaan kita di Sepada pagi ini tentunya harus sampai di sini. Tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Rina nih atas waktu dan kesempatannya yang telah memberikan atau meluangkan ya gagasan-gagasan yang bisa membangun dan mendirikan rasa kepedulian terhadap generasi tanggap dan peduli bencana. Tentunya kembali lagi saya Hendy mengucapkan terima kasih juga kepada teman Pro 2 yang sudah menyimak dan tentunya ikut berbagi pendapat, bercerita dan pengalaman tentang tanggap bencana. Semoga pagi ini mengingatkan kita bahwa kesiapsiagaan bukan hanya dilakukan ketika bencana datang, tetapi dimulai dari sekarang, dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar. Tetap waspada, tetap tenang. Dan jangan lupa saling membantu. Karena ketika kita siap, kita bisa menghadapi keadaan dengan lebih baik. Saya, Hendy, pamit undur diri dari Sepada pagi ini. Tetap semangat menjalani aktivitas. Tetap jaga diri. Dan tentunya tetap bersama Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. Selamat pagi. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu sedang mendengarkan Sepada. Selamat pagi, teman Pro.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berwirausaha di era Gen Z menawarkan banyak peluang, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital dan tren terkini. Gen Z yang tumbuh di era digital memiliki kemampuan yang kuat dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru. Gen Z dikenal kreatif dan inovatif yang menjadi modal penting dalam mengembangkan bisnis baru mereka. Kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial, e-commerce, dan lain-lainnya membuka banyak peluang bisnis. Gen Z mencari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang dapat lebih mudah dicapai melalui kewirausahaan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro 2 Melabo, teman terbaik.

0: Pernahkah kamu melihat rambu lalu lintas bergambar sapi, kambing, atau hewan ternak lainnya? Itu bukan sekedar hiasan. Itu adalah peringatan bahwa kamu berada di area rawan lintasan hewan ternak. Kurangi kecepatan, waspada selalu. Jangan sampai kelalaian kita membahayakan hewan, warga sekitar, bahkan diri sendiri. Rambu dibaca, nyawa terselamatkan. Ingat, keselamatan di jalan adalah tanggung jawab bersama. Baca rambu, selamat di jalan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber

0: Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id,

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Suka nonton tapi nggak tahu.
5: Perkaya diri sendiri.
6: Menggelapkan orang.
7: Penggelapan uang negara.
8: Korupsi itu nggak boleh.
5: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
7: Haram.
9: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
8: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
8: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.
10: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id. Sumber terbaik.

0: Dava, mata kamu kok merah ya?
1: Masa sih, Mai? Yang benar aja lah.
0: Iya loh, Dava. Terus, kamu kok kurusan? Kayak pecandu gitu. Pasti kamu habis bergadang atau main game online ya?
1: Iya loh, Maiza. Akhir-akhir ini aku sering nongkrong sama teman-teman loh di taman.
0: Aduh, Dava. Itu kan gak sehat. Apalagi aktivitas kamu itu diikuti sama yang lain. Seharusnya kamu itu memberi contoh yang baik kepada teman-teman yang lain. Bukannya begini loh, Dava.
2: Iya deh, Maiza. Mulai besok aku gak mau main game online lagi.
0: Nah, gitu dong. Itu baru namanya pemuda milenial cerdas, Dava.
3: Ayo, batasi penggunaan handphone. Gunakan handphone secara bijak. Jangan biarkan handphone merusak generasi bangsa.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Terima kasih teman Prodo untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini pukul 10:47 menit waktu Indonesia Barat. Wah, kita mohon maaf nih ya. sempat kayak mana nih suaranya enggak ada gitu ya teman Prodo, karena ada sedikit kesalahan teknis. Aduh, kalau udah salah pasti disalahin teknis nih ya. Oke, yang pastinya teman Prodo ada Eci di sini yang akan terus menemani kamu hingga ke pukul 13 siang nanti ya, di hingga waktu zuhur tiba nanti teman Pro 2. Dan tentunya kita di Depart Santai Siang. Nah, di Depart Santai Siang ini lagu-lagu hiburan dan juga informasi-informasi akan terus kita hadirkan untuk menemani aktivitas kamu di hari ini ya, di pagi Rabu hari ini teman Pro 2. Kalau untuk cuaca hari ini bagus ya, cuacanya sangat-sangat bersahabat ya, setelah mungkin minggu lalu kan kita diguyur hujan terus nih. Nah, akhirnya sekarang sudah kembali normal, karena sesuai dari prediksi BMKG juga mengatakan bahwa kemarin itu yang musim hujan itu sampai tanggal 10, tapi ini kan udah tanggal 12 ya. Oke, dan teman Pro 2 tentunya informasi-informasi juga akan terus kita hadirkan ya dari website rri.co.id. Jadi untuk kalian jangan lupa nih, kalau misal kalian mau update berita, mau baca berita, terus kalian mikir gini, kira-kira hari ini ada update apa ya? Kira-kira seperti apa sih informasi-informasi yang teraktual di hari ini? Nah, langsung aja kalian buka websitenya rri.co.id, karena beritanya itu tentunya terkini, teraktual, terpercaya, dari sumber yang terpercaya, dan yang pastinya no hoax ya, bukan berita-berita yang tidak benar. Nah, karena sekarang semakin era digital, semakin di era digital ini semakin semakin maju lah ya gitu ya. Jadi kita itu kayak udah susah banget membedakan mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar gitu loh teman Perdua. Nah, makanya nih, kalau misalnya kalian bingung mau cari berita-berita, aduh kira-kira sumber berita yang benar dan terpercaya itu di mana ya? Di rri.co.id. Oke, jangan lupa ya kalian bacain berita kita di rri.co.id, karena beritanya ini kategorinya tuh varian, banyak teman Perdua. Apalagi kalau misalnya kalian pengen aku pengen baca informasi-informasi atau berita-berita yang santai, bisa, kalian bisa itu ke kategori dia, ada kategori-kategorinya ya. Kalau misalkan kalian buka itu di berandanya gitu ya, ada misalkan kalian mau baca tentang kuliner, ada hiburan, ada kesehatan, ada wisata, ada budaya, ada semuanya ada. Jadi website rri.co.id ini memang menyajikan berita-berita yang tidak ketinggalan zaman, dan bahkan seperti kayak budaya-budaya, nah ini juga masih ada di sini. Setidaknya kita bisa mengetahui ya berbagai budaya-budaya yang ada di Indonesia teman Perdua. Nah, tapi nanti aku bakal kasih informasi ini, banyak banget nih informasi-informasi terupdate ya dari rri.co.id. Untuk kalian jangan kemana-mana, tetap terus bersama Perdua biar lebih semangat lagi aktivitas kamu untuk di hari ini, di pagi Rabu hari ini 12 Agustus 2026. Aku bakal puterin dulu lagu Dania Nuna, Get On The Angkat ya. Nuna ya, setelah mereka viral dengan Sepatu Roda, kali ini mereka kembali viral dengan Angkat. Ini dia lagunya. So stay tune dan selamat beraktivitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI itu bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul, bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia, jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu, ingat penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: Kenangan Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang sarur-saruran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, Tanah Sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan, demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan, di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mah jaraknya jauh. Jadi nggak bisa kita pantau dengan garuda atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol, cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu, pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga. Agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing. Yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabu. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabu dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban, itu di paretnya itu sekurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh. Setiap hari kita ambil.
2: Sampahnya, Pak.
1: Sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditetipkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan tariknya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli. Tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute, tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan. Tidak pada tempatnya. Yeah. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini. Yeah. Nah, ditaruh di situ. Yeah. Nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan. Masyarakat tetap. Itu yang contoh. Contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasir Pinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya GP dan Merbu, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon saya harap kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah agar dapat ini ya, melihatlah kemana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

Keterlambatan dalam penanganan bencana tentunya akan memberikan kerugian yang kian besar bagi masyarakat di dalam siklus manajemen penanggulangan bencana. Sistem peringatan dini bencana alam mutlak amat dibutuhkan di dalam tahapan kesiapsiagaan. Dengan adanya peringatan dini, akan terjadinya bencana sudah bisa diketahui, yang kemudian membuat masyarakat dapat melakukan pencegahan guna mengevakuasi diri saat bencana terjadi. Jadi, sistem peringatan dini ini sangat diperlukan dengan kesiapsiagaan tinggi melalui penyelenggaraan sistem peringatan dini bencana ini tentunya akan memberikan dampak yang signifikan dalam penanganan bencana alam di Indonesia.

Empat ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami. Mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

Dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.

0: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya nggak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
1: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu. Hehehe.
1: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
0: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang, cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Tom Brodo, untuk saat ini kita break sejenak untuk lagu-lagu hiburannya karena sudah saatnya kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 12.44 menit waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabu dan @pro2melabu atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Spot ciri-ciri tsunami. 1. Diawali dengan gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. 2. Adanya suara-suara gemuruh. Suara tersebut mirip dengan kereta barang. 3. Perhatikan penurunan air laut. Jika ada penurunan air laut yang cepat dan bukan merupakan waktu air laut surut, segeralah lari. Segeralah cari tempat perlindungan yang tinggi. 4. Faktor cuaca. Alam juga bisa memberi tanda sebelum terjadinya tsunami, mulai dari gerakan angin yang tidak biasa, tekanan udara, atau cuaca yang ekstrim, dan perilaku hewan yang berubah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagantaya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Senang banget ya hari ini kembali lagi hadir ya buat teman-teman teman Pro 2 di edisi siar hari Rabu 12 Agustus 2026. Nah, teman Pro 2, semoga untuk hari ini juga tetap berjalan lancar ya teman Pro 2, karena sekarang udah jam 2 lewat 16 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Yang pastinya ini jam-jam rawan ya. Rawan ngantuk, rawan lapar lagi mungkin ya habis makan siang tadi. Tapi tetap tenang aja teman Pro 2, tetap menghadirkan lagu-lagu yang seru buat nemenin siang hingga sore teman Pro 2, dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
11: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: lagu Betawi, Kicir Kicir. Kicir kicir, ini lagu dah, lagu lama yang cuma dah. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
1: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepasan si mane, kawasan tempat.

Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

90 Ngamati Nggak Pro 2 RRM Lombok, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Netawan Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi buat Netawan Pro 2 yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Aceh Barat terus meningkatkan intensitas latihan di lapangan Tengku Umar Melabo setelah menjalani masa karantina pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Latihan difokuskan pada penyempurnaan formasi dan kekompakan pasukan menjelang pelaksanaan pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 2026. Pelatih Paskibraka dari unsur TNI, Sertu Erizar Sitorus mengatakan tahapan latihan saat ini telah memasuki fase pelaksanaan setelah melalui tahap persiapan dan perencanaan. Ia menyebutkan secara umum sarana dan prasarana latihan sudah cukup baik, namun masih terdapat kendala pada kondisi jalan menuju lokasi latihan yang berdebu dan dinilai kurang baik. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari pelatih karena dapat mengganggu kesehatan para calon paskibraka yang setiap hari menjalani latihan intensif. Pelatih dari unsur Polri, Aibda Juliandra, berharap kondisi jalan dan lingkungan sekitar lokasi latihan segera mendapat penanganan. Untuk mengurangi paparan debu, para pelatih calon paskibraka sementara melakukan penyiraman secara mandiri di rute jalan dan lapangan yang digunakan untuk latihan. Juliandra mengatakan kondisi debu telah berlangsung lebih dari sepekan dan beberapa calon paskibraka maupun pelatih mulai mengalami batuk. Namun menurutnya perbaikan kondisi lingkungan latihan penting dilakukan mengingat para peserta membutuhkan kondisi fisik yang prima untuk menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Sementara itu tim kesehatan paskibraka Dr. Dewi Sartika mengatakan paparan debu berlebihan dapat memicu gangguan pernapasan seperti batuk. Namun sejauh ini belum ditemukan calon paskibraka yang mengalami gangguan pernapasan serius. Ia berharap

solusi terhadap kondisi berdebu tersebut di lokasi latihan segera dilakukan penanganan karena waktu menuju pelaksanaan upacara 17 Agustus semakin dekat. Nah, dengan latihan yang terus ditingkatkan dan evaluasi secara berkala, para pelatih optimis calon paskibraka Aceh Barat mampu mencapai kesiapan maksimal dan menjalankan tugas pengibaran serta penurunan bendera merah putih dengan baik pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Alasannya kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tahu. Ati Sibi, Risau.

Staff, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

90,3 ya Pro 2 Rerum Lobo, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Tia dan teman Pro 2. Nah, Tia masih punya informasi buat teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang punya suara keren dan juga hobi nyanyi, ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik di Indonesia. Nah, persyaratan lombanya teman Pro 2 yaitu adalah WNI atau warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun per Oktober 2026. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Nah, ayo nih teman Pro 2, segera daftarkan diri kamu. Pendaftaran dimulai dibuka di tanggal 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau kamu bisa langsung datang ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabo Aceh Barat. Nah, untuk informasi lebih lanjut kamu juga bisa mengunjungi Instagram @bintangradio.id ataupun Instagram @RRI_Melabo ataupun Instagram @Pro2Melabo nih teman Pro 2. Atau kamu juga bisa menghubungi nomor di bawah ini atau adalah Faiz di 0852 77783929 nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ayo tunjukkan bakat kamu, raih prestasimu dan jadilah bintang kebanggaan Melabo di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2. 90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Tiana masih mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id.

Komunitas Peduli Krengwoyla atau Kupewo mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian alam serta ikut menjaga kawasan dan satwa yang dilindungi. Hal itu disampaikan dalam rangka memperingati Hari Konservasi Alam Nasional yang jatuh pada tanggal 10 Agustus 2026. Ia mengatakan konservasi alam bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun komunitas lingkungan, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Menurutnya, kondisi alam yang terjaga dan ekosistem yang sehat akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah menjamin ketersediaan air bersih secara berkelanjutan. Ia juga menjelaskan keberadaan satwa memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Setiap satwa memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam menjaga agar keseimbangan alam tetap berlangsung, nih, teman-teman berdua. Nah, selain satwa, keberadaan flora atau tumbuhan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tumbuhan memberikan berbagai manfaat, mulai dari sumber nutrisi dan gizi, bahan obat-obatan, hingga kebutuhan sandang dan papan. Irsadi menegaskan bahwa manusia tidak dapat memisahkan diri dari alam. Kehidupan manusia sangat bergantung pada keberadaan air, tumbuhan, satwa, dan keseimbangan ekosistem. Ia juga berharap momentum Hari Konservasi Alam Nasional dapat menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat untuk semakin peduli terhadap lingkungan, menjaga kawasan lindung, melindungi satwa, serta mempertahankan keberadaan hutan dan sumber-sumber air, nih, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Lombok, teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Staff, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untuk

Mahalini, bawa dia kembali. Oh Tuhan, tolong bawa dia kembali. Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Baik teman Pro2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 2 menit, itu tandanya akan dikumandangkan azan asar untuk teman Pro2 yang akan menjalankan ibadah sholat asar. Semoga untuk ibadah sholat asar dilancarkan dan amal ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jam Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, gak kerasa jam udah menunjukkan 16 lewat 21 menit. Sesaat lagi kita akan mulai program Sore Ceria. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 dari Melabu, teman terbaik kamu.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Senang banget ya hari ini Tia balik lagi nemenin teman Pro 2 pastinya di program Sore Ceria. Nah, buat teman Pro 2 yang mungkin baru selesai pulang kuliah, pulang kerja atau apapun dimanapun teman Pro 2 berada, semoga teman Pro 2 menyempatkan waktu ya untuk ngedengerin program Sore Ceria hari ini. Karena pembahasan kita hari ini itu benar-benar deket banget sama kehidupan kita nih, terutama untuk kehidupan anak muda. Nah, kita akan bahas tema hari ini adalah AgriConnect Click Digital untuk Ketahanan Pangan Masa Kini nih teman Pro 2. Nah, kalau misalnya ya kita dengar kata digital, pasti yang dipikiran teman Pro 2 kayak misalnya handphone, internet gitu ya, kemudian media sosial dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan ngebahas digital yang kita sambungin dengan pertanian. Nah, pasti penasaran kan? Nah, pastinya hari ini Tia gak bahas sendirian ya. Hari ini udah ada 3 narasumber yang udah bergabung dengan kita. Yang satu ada Bapak Muhammad Reza Aulia SPT MSI selaku dosen Prodi Agribisnis sekaligus pembimbing lapangan, dan juga ada sudah hadir di studio 2 mahasiswa cantik-cantik ya hari ini, yaitu ada Murni Tri Juanda Asmar dan juga Cut Fitri Wera, itu selaku mahasiswa Prodi Agribisnis UTU nih teman Prodi. Kita sapa dulu untuk narasumbernya. Pertama kita sapa Pak Reza dulu ya. Assalamualaikum Pak Reza. Halo, assalamualaikum Pak Reza. Nah, sepertinya masih belum kedengeran ya. Kita sapa dulu untuk mahasiswa yang udah hadir ya. Kita sapa dulu ada Icu. Assalamualaikum Icu.
2: Waalaikumsalam, halo kakak.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, baik kak.
1: Capek kayaknya ya?
2: Iya, lumayan.
1: Baru dari kegiatan ya?
2: Iya, kita baru dari kegiatan perkenalan mahasiswa baru. Dan alhamdulillah Icu berkesempatan memberikan materi juga pada kegiatan tersebut.
1: Oke, ya. Berarti tadi dari UTU langsung ke sini? Ya ampun.
2: Jadi, saya turun mimbar langsung gas
1: ya? Langsung gas ya? Jadi teman Pro 2 kita untuk apa namanya usaha ya Icu untuk ya bisa nyempetin waktu teman Pro 2 untuk ngisi program Sore Ceria ini. Kita apresiasi dulu ya.
2: Makasih kak.
1: Oke, untuk satu lagi ada teman kita ya, Murni. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Murni.
3: Iya, waalaikumsalam kakak.
1: Gimana kabarnya?
3: Baik kok.
1: Alhamdulillah ya. Sibuk apa nih belakangan ini?
3: Sibuk ya mengurus program ini dan juga kan sekarang lagi semester 5 ini, jadi lagi fokusnya untuk Metopen.
1: Oke, jadi memang kayak lagi sibuk-sibuknya ya. Yeah. Kalau untuk Icut semester berapa ini?
2: Icut semester 7 kak.
1: Semester 7, wah Icut ini ya.
2: Icut memang fokusin itu ke AgriConnect, gimana bisa berkembang dan juga ke skripsi.
1: Skripsi
2: bahkan
1: ya.
2: Skripsi aja bahas AgriConnect.
1: Oh, yeah. Jadi memang ngebahas AgriConnect-nya ya kalau untuk skripsinya. Sekaligus memang lagi capek-capeknya ya.
2: Yeah.
1: Ini mahasiswa semester tua nih teman Pro 2 udah nyempetin waktu untuk bisa sharing-sharing pengalaman dan juga ilmunya pastinya teman Pro 2 ya. Dan untuk Bapak Reza, apakah sudah terhubung dengan kami Bapak Reza? Halo?
4: Ya, suara saya dengar ya.
1: Oh, sudah terdengar jelas Bapak Reza. Alhamdulillah ya, sudah terhubung. Oke. Gimana kabarnya Pak Reza?
4: Ya, kabar baik.
1: Alhamdulillah. Nah, Bapak Reza lagi sibuk apa nih? Kayaknya lagi di rumah ya.
4: Iya, saya lagi sibuk ini nih, S3 nih.
1: Oh, lagi sibuk S3. Terima kasih banget ya Pak Reza ya udah ngeluangin waktu.
4: S3 sambilan membimbing AgriConnect.
1: Oke, luar biasa banget Pak Reza. Nah, kita langsung masuk ke tema mungkin ya Pak Reza ya, mengingat durasi ya. Supaya nanti gak terlalu panjang karena pastinya adik-adik juga ada kegiatan lain ya. Nah Pak Reza, kita masuk ke tema. Tema kita hari ini kan tentang AgriConnect Click ya Pak Reza. Nah mungkin teman Pro 2 di luar sana tuh masih asing ya dengan kata-kata AgriConnect Click. Mungkin bisa dijelaskan Pak secara dengan bahasa simpel mungkin ya, AgriConnect Click itu sebenarnya apa Pak?
4: Ya, jadi AgriConnect itu bisnis startup yang digagas oleh Cut Fitri dan dapatkan berbagai juara, mendapatkan pendanaan sehingga bisa berjalan. Bisnisnya itu menghubungkan antara petani, antara konsumen dengan UMKM.
1: Okay.
4: Nah, jadi itu ya berasal dari kata agribusiness connection gitu kan. Nah, menghubungkan petani dengan konsumen sehingga mau menyelesaikan beberapa masalah yang sering dihadapi oleh AgriConnect itu fokusnya juga ke UMKM gitu.
1: Oke, fokusnya ke UMKM
4: itu
1: ya.
4: Startup ya, e-commerce untuk membantu petani menjualkan produk-produknya.
1: Oke. Nah, ini kan tadi gagasan dari Icut ya, Pak ya, untuk apa namanya ide ini. Nah, pertama kali Bapak dengar ide Icut ini kira-kira gimana nih, Pak, selaku Bapak kan pembimbing lapangannya ya. Kira-kira respon Bapak seperti apa nih, Pak?
4: Ya, jadi Icut itu pertama datang itu 1 tahun ya di setelah dia kuliah dan ketemu saya di mata kuliah inovasi agribisnis. Jadi dijelaskan sama Ciut soal dengan menyatukan ya antara petani, konsumen dan UMKM. Nah, lalu saya menawarkan sebenarnya kalau misalkan Ciut ingin concern di sini, serius di sini, maka kita bisa ajukan proposal-proposal pendanaan dan saya siap membimbing. Dan pada saat itu kita ajukan proposal dan mendapatkan pendanaan dari P2MU dari Kemendikti.
1: Wah, luar biasa.
4: Nah, jadi itu ya awalnya tuh dari mata kuliah ya, punya gagasan dan saya juga merasa cocok gitu kan. Oh, ini bisa dikembangkan dan saya yakin betul pada saat itu ini bisa berkembang gitu dan bisa sampai sekarang ini ya sudah menjadi PT.
1: Oke, gitu. Luar biasa banget ya Pak, dari mungkin dapat ide saat perkuliahan kemudian ngajukan ke Bapak, pada akhirnya cepat diproses, pada akhirnya sudah menjadi PT ya. Itu luar biasa banget, keren ya teman Pro 2. Kita kasih applause dulu ya. Oke, sekarang kita beralih ke Icut ya Pak ya, mungkin sebagai penggagas. Nah, Icut, ke sebelumnya kenapa sih kamu kepikiran gitu ya untuk ngebuat AgriConnect Click, dan sejak kapan ini kamu punya rencana dan pada akhirnya kamu sampaikan kepada Bapak Reza? Boleh, silakan.
2: Oke, terima kasih Kak kesempatannya untuk Icut dapat mencurahkan gimana sih awal mulanya kenapa bisa AgriConnect Click.
1: Yeah.
2: Nah, Icut ini sebelumnya selain mahasiswa pertanian, Icut juga anak petani Kakak.
1: Oke.
2: Nah, dan Icut juga punya produk-produk UKM, produk makanan, pernah jualan. Jadi sejak SMK di SMEA jurusan bisnis, nah itu udah bisnis banget tuh.
1: Okay.
2: Dari sejak SMEA Icut membiayai diri sendiri dengan jualan. Icut merasa nih petani, UMKM dan sampai ke konsumen itu terlalu panjang alurnya.
1: Iya, benar.
2: Jadi saya kasih contoh nih ya Kak ya, kalau misalnya kita petani nih, orang tua saya sendiri misalnya petani cabai. Cabai itu di tingkat petani 60.000 per kilogram sekarang.
1: Okay,
2: itu
1: ini
2: udah paling tinggi itu 60.000 per kilogram. Terus dari petani satu itu jual petani ini yang padahal udah merawat kayak anak sendiri,
1: iya,
2: berbulan-bulan ya,
1: bener banget.
2: Terus jual ke tengkulak satu, nice kid, tengkulak dua, tengkulak tiga, empat, lima,
1: udah
2: distributor
1: naik,
2: sampai ke pasar yang dari hanya Merebo, Icut tinggal di Masjid Tuha, dari hanya Merebo sampai ke Melabuh yang jaraknya itu sangat dekat, bisa 2-3 kali lipat.
1: Oh,
2: bisa 150, bisa 120 harganya.
1: Oh,
2: jadi ketika mama beli cabai ke Melabuh, kok harganya
1: mahal banget,
2: mahal banget, bener. Jadi kita pas jual sebagai petani muka masam, tapi pas orang tua mama sebagai ibu rumah tangga belinya juga mukanya masam juga tuh Kak.
1: Iya, jadinya semuanya nggak dapat harga yang memang terbaik gitu ya.
2: Nah, setelah melihat gap tersebut, setelah melihat panjangnya alur distribusi tersebut, nah Icut nih kan agribisnis nih, jadi mempelajari tentang bagaimana bisnis pertanian dari hulu sampai ke hilir.
1: Oke.
2: Nah, Icut pelajari nih rantai distribusinya. Icut mikir ini ngapain butuh panjang banget, kenapa nggak kita potong aja rantai distribusinya.
1: Iya, benar banget.
2: Langsung aja dari petani ke konsumen.
1: Iya.
2: Gimana tuh caranya?
1: Nah,
2: tapi pas Icut mikir-mikir, ini tuh 2026, apa yang nggak mungkin di 2026
1: banget,
2: ini
1: ya.
2: Dari situlah Icut berkumpul sama beberapa kawan-kawan Icut dan kita juga berkolaborasi sama teknik informatika, bisnis digital dan komunikasi serta jurusan lainnya untuk mengembangkan hingga saat ini AgriConnect itu menjadi sebuah aplikasi.
1: Okay.
2: Nah, sebelumnya itu tentunya kami sebagai mahasiswa yang gak punya modal inilah Kak, ya kan. Saya mikirnya gimana cara buat bisnis ini nol modal.
1: Okay.
2: Nah, saya jumpainlah Pak Reza, karena Pak Reza sering nih ngajar inovasi agribisnis, masih tahu bahwa ada peluang. Dari situlah tahun lalu saya daftarkan Dikti, Sentex, program P2MW, dan akhirnya alhamdulillah lolos. Saya bersama teman-teman saya tahun lalu itu masih berupa website.
3: Okay.
2: Namanya website agrikonik.klik. Tapi seperti yang kita tahu, zaman sekarang itu website kurang tertarik orang.
3: Bener.
2: Iya, website itu kayak untuk searching informasi boleh. Bener. Gitu. Tapi untuk e-commerce, untuk bersaing, kalau kayak di kompetitor kita tuh ada GoFood,
3: atau ada Sayur Box Drive, mungkin ya.
2: Sayur Box, atau paling sempat viral kali TaniHub.
3: Iya, benar.
2: Nah itu Icut merasa kita nggak cukup kapasitas di situ. Akhirnya tahun ini kami daftarkan lagi, alhamdulillah lolos lagi karena potensi dan juga bisa kita ceritakan urgensi masalahnya tadi dan kita berikan solusi. Akhirnya dari sebuah website agrikonik.klik mungkin sangat asing di telinga masyarakat, kami buat lebih dekat dengan masyarakat. Namanya itu aplikasi Yuk Makan yang sekarang ready di Play Store.
3: Udah ready, udah bisa di-download. Oh, belum.
2: Sekarang
3: lagi
2: itu
3: proses.
2: Masih tahap proses launching. Okay. Nah, proses launching itu butuh tahap kisaran 2 bulan. Dan insya Allah akhir bulan Agustus ini di tanggal 25 itu ready buat di-download dan juga digunakan.
3: Oke, alhamdulillah banget ya, berarti udah tinggal bentar lagi ya rilisnya itu ya.
2: Nah,
3: itu nanti ada sosialisasi atau gimana tuh?
2: Tentu, Kak. Jadi kami ini pengennya itu pas aplikasi ini launching, masyarakat terkhususnya petani dan

0: nanti ya di ulang tahun Melabuh nanti ada launching dari Agri Connect Click ya. Yeah. Nah, ini jadinya kegambarannya berarti bisa memangkas bisa di pekonsumen itu bisa langsung dari petani ya belinya ya.
1: Iya, dari petani dan saya sangat berharap di aplikasi ini di antara bulan 8 ini UMKM bulan 8 dan bulan 9 sebelum bulan 10 sebelum kita menyebarkannya ke masyarakat lebih luas para UMKM nih yang bisa langsung ya, bisa langsung duluan kepoin aplikasi Yuk Makan di tanggal 25 daftarin produknya.
0: Daftarin produknya. Berarti di dalam aplikasi itu kira-kira apa aja nih? Konsumen tuh bisa ngapain aja di aplikasi itu?
1: Nah, di aplikasi itu kita pertama bisa daftar dari tiga pihak. Daftar sebagai penjual, daftar sebagai pembeli dan sebagai driver, Kak.
0: Oh, berarti bisa sekalian kurirnya ya di situ ya.
1: Iya, kita bisa sekalian cari kerja sampingan. Mungkin mahasiswa teman-teman saya yang merasa butuh jajan tambahan bisa tuh jadi kurir dadakan dari Yuk Makan kan. Jadi nama aplikasinya Yuk Makan, Kak.
0: Yuk Makan,
1: harapan
0: ya.
1: Saya ketika kita masyarakat Melabuh ini merasa pengen cari makanan kan susah nih di Melabuh kita informasi makanan kan.
0: Bener.
1: Pikirannya makan yuk cari di Yuk Makan aja gitu.
0: Oke, keren banget ya memang idenya dari Icut. Nah, kita beralih ke Murni ya. Murni, untuk bergabung di Agri Connect Click ini udah dari awal membentuk dengan Icut atau setelah udah terbentuk nih joinnya?
2: Kalau Murni sendiri sih sudah terbentuk, Kak, baru bergabung.
0: Sudah terbentuk?
2: Iya, 6 bulan belakangan inilah.
0: Oke, 6 bulan yang lalu.
2: Iya.
0: Nah, itu kenapa tertarik Murni untuk ikut ke apa namanya PT ya jadinya ya, PT Agri Connect Click ini kira-kira?
2: Tertarik itu karena awalnya Kak Cut tiba-tiba datang nih ke Murni kan, tawarin gitu, gimana kalau misalnya gabung sama kakak, adain kita bangkitkan ini, kembangkan aplikasi kita gitu. Langsung Murni kan dijelaskan sama Kak Cut apa itu dulu Agri Connect-nya. Di situ Murni tertarik nih, ternyata ada benarnya juga ya, kalau dari petani itu kalau ada ke tengkulak tuh rasanya kayak panjang banget,
0: mahal banget ya, terus panjang, repot, lagi ribet gitu ya.
2: Iya, makanya dari situ Murni kayak tertarik nih, ya sih Murni juga, apalagi kan ini pertanian gitu ya kan, petani gitu, jadi yaudahlah bergabung aja. Terus dijelasin juga dari Kak Cut, ini kita nih mau upgrade juga ke perluaskan ke UMKM. Nah, dari situ Murni langsung, wah ini seru nih.
0: Seru ya, bisnis. Seru. Jiwa bisnisnya bisnis. Langsung, wah meronta ya.
2: Iya, langsung meronta gitu kan, langsung, ini boleh nih join nih, oke lah. Jadi dari sudut pandang Murni itu seperti itu.
0: Seperti itu. Nah, selama 6 bulan ya bergabung dengan Agri Connect Click. Nah, menurut Murni yang paling menarik gitu ya dari perjalanan bisnis dan juga pembangunan aplikasi ini apa nih?
2: Pas mencari mitra.
0: Mencari mitra, ini itu yang paling menarik. Atau tuh malah jadi tantangan ya?
2: Itu tantangan juga, cuman ada serunya.
0: Ada gitu, serunya,
2: karena kita kan mencari mitra di masyarakat Aceh Barat ini gitu. Jadi di situ tuh serunya nih, kayak nyari-nyari gitu kan. Kayak ada yang gak setuju gitu.
0: Oke, ada gak ya yang mau gitu ya?
2: Iya, ada gak yang mau gitu. Nah, jadi jika bukan pas tiba-tiba ada yang setuju, ada yang mau join gitu kan, itu kayak ada rasa kemenangan sendiri.
0: Jadi gitu. Seneng gitu,
2: seneng
0: ya,
2: sendiri seneng gitu. Ada yang mau join gitu.
0: Oke. Nah, kadang kan kalau misalnya ini berbicara soal sistem ya, apalagi kan kalau misalnya anak muda zaman sekarang itu udah males tersentuh sama pertanian ya. Karena kan mikir prosesnya panjang banget. Jadi kita dari nanam udah kita rawat kayak Icut bilang kayak anak sendiri.
1: Keuntungannya bukan di petani.
0: Bener. Jadi kan karena terlalu banyak ada tengkulak lah, distributor lah, belum lagi sampai ke pasar seperti apa.
1: Betul.
0: Itu bahkan yang buat orang jadi malas gitu ya buat bertani, apalagi anak muda gitu ya.
1: Benar.
0: Berarti menurut kayak misalnya menurut pandangan Murni ya, berarti anak muda tuh juga harus memanfaatkan teknologi ya kalau misalnya mau enggak tertinggal gitu ya.
2: Iya, itu penting, teknologi itu penting banget, apalagi kita hidup di zaman 2026 ini.
0: Iya, teknologi yang lagi gencar banget ya.
2: Apa-apa digital, apa-apa digitalisasi gitu.
0: Benar. Jadi ini juga mungkin memangkas stereotip untuk anak-anak muda ya, yang mungkin kadang mikir, aduh aku malas lah jadi petani gitu, toh nanti kalau yang tua-tua udah nggak ada, siapa lagi yang mau bertani, ya kan?
2: Betul.
0: Jadi kalau misalnya nggak ada inovasi seperti kayak Agri Connect Click ini, orang juga malas ya untuk alah buka lahan pertanian gitu, atau mau warisin lahan punya orang tuanya. Nah, buat tahun pro-2 mungkin yang ada mungkin anak petani atau kepikiran mau buka pertanian itu, jangan takut lagi ya untuk nanti nolak di tengkulak dikit gitu, harganya murah gitu kan. Padahal kita bisa memanfaatkan teknologi kayak misalnya Agri Connect Click ini ya, jadinya bisa lebih untung, petani untung, konsumen pun senang gitu ya. Oke.

0: Oke, nah ini keren banget nih ya teman Pro2 untuk idenya dari Icut ya, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang mendukung nih. Nah kita kembali ke Pak Reza. Pak Reza, apakah masih bergabung? Apakah masih bergabung dengan kami nih Pak? Oke, sepertinya masih belum ini ya, belum bergabung lagi. Nanti kita akan ngobrol lagi mungkin ke Icut ya. Kalau misalnya dari Icut ya, Icut melihat kan ini asli orang Melabu, berarti orang ya, orang Aceh Merebu, Barat ya, Merebu. Nah, dari pandangan Icut sendiri ya, kalau untuk pertanian di wilayah Aceh ini, apakah sudah banyak yang tersentuh dengan teknologi atau malah sedikit ya, sampai nanti Icut makin semangat lagi nih untuk nge-sosialisasiin ke para petani-petani? Menurut Icut gimana itu?
1: Tentu Icut makin semangat Kak, okay. Karena Icut pribadi sudah melihat peluangnya. Nah, karena kalau kami di agribisnis diajarkan bahwa bisnis pertanian itu selagi masih ada perut, distribusi pangan masih dibutuhkan.
0: Masih ada ya, iya. Kan.
1: Jadi intinya sekarang yang harus kita edukasi ke masyarakat adalah mindset petaninya.
0: Okay.
1: Karena masyarakat sekarang sangat disayangkan memandang pertanian itu tidak ada prospeknya.
0: Benar.
1: Padahal bagi kami sendiri sebagai mahasiswa agribisnis, selagi masih ada perut, masih ada manusia yang butuh makan, pertanian itu tentu masih sangat
0: pasti
1: dibutuhkan.
0: Jalan ya.
1: Iya, pasti jalan. Kalau kita ambil contoh pertanian di luar daerah atau di luar negara itu kayak Jepang, Thailand dan lain sebagainya, itu pertaniannya sangat maju karena mereka dapat melihat potensinya dan mereka dapat melihat pasarnya. Nah, kita yang negara agraris ini, kita tahu potensi kita tapi nggak tahu pasarnya.
0: Jadi kayak udah nanam banyak nggak tahu mau jual kemana.
1: Udah capek-capek nanam berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun nanam, sekalinya manen itu untungnya dikit, paling-paling dapat balik modal alhamdulillah. Nah padahal yang ngantar dari Merebu ke Melabu itu yang untung 2 kali 3 lipat, padahal dia cuma ngantar aja pakai pick up. Itu tuh yang nggak bisa ngelihat pasarnya, dan kami sebagai mahasiswa yang sudah mempelajari agribisnis membuatlah terobosan AgriConnect ini sebagai solusinya. Bagaimana kita sendiri yang membuat pasar kita. Nah, bukan kita berusaha masuk ke pasar lagi, tapi kita yang membuat pasarnya,
0: kita yang membuat sistemnya. Sistemnya
1: itulah yang
0: gimana
1: jadi pasarnya. Makanya Icut berharap masyarakat dan juga pemerintah dapat terus mendukung sehingga rakyat Aceh ini, khususnya Aceh Barat ini punya pasar sendiri untuk distribusi pangan, mulai dari hasil pertanian, peternakan, perikanan, sampai UMKM yang bergerak di industri makanan dan minuman. Makanya nama aplikasi kami Yuk Makan
0: ya. Karena itu enggak kita cuman sekedar apa namanya isinya jualan sayuran atau jualan produk pertanian, tapi juga bisa ada jualan makanan.
1: Betul, bahkan sedikit informasi Kak, kami udah ada beberapa mitra di bidang agroforestry. Itu di bidang rempah-rempah seperti cengkeh, ada di Semelu. Nah, itu di Semelu itu sedikit spoiler, harga per bambu cengkeh itu 150.000 Kak. Padahal kalau kita berhasil untuk ekspor, itu harganya bisa berkali-kali lipat, bisa 500 sampai 800.000. Nah, jadi di AgriConnect ini nanti akan ada website khusus untuk mitra-mitra yang punya quantity produk hasil pertanian yang dalam jumlah yang
0: besar.
1: Cukup besar. Dan nanti akan kami sendiri yang membimbing, memberikan inovasi tambahan, membuat kemasan, legalitas, sampai jika kita butuh hasil lab, kita akan labkan hingga kita bisa diterima di pasar internasional. Dan kita berharap produk-produk rempah-rempah dari Aceh dan produk-produk kelapa dari Aceh dapat harga yang lebih pantas.
0: Oke, keren banget ya. Ah, nih Bapak Reza, apakah masih bergabung ya? Coba kita cek lagi. Mungkin ke Bapak Reza ada ini ya, ada kesibukan lain. Dan kita ada satu pertanyaan lagi mungkin terakhir ya Pak ya. Mungkin Bapak banyak lagi banyak kerjaan kali ya, ataupun banyak hal-hal lain. Nah, terakhir untuk Pak Reza, menurut Bapak ya Pak, apa nih pesan Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa, khususnya mahasiswa agribisnis yang mungkin Bapak sedang ampu ya, menanggapi pertanian sebagai bidang ataupun lahan yang sebenarnya masih menjanjikan untuk saat ini Pak? Silakan Pak.
2: Iya. Nah, jadi teman-teman, adik-adik mahasiswa ya, khususnya di Fakultas Pertanian, berkontribusi terhadap pertanian. Jadi pertanian itu saat ini kalau kita memikirkan profit mungkin jauh dibandingkan ya dari yang lain gitu ya. Yeah. Tapi ada hal penting kita pikirkan. Mm-mm. Bahwa perut tidak boleh kosong gitu kan.
0: Yeah.
2: Artinya pangan itu sangat penting.
0: Mm-mm.
2: Nah, pangan itu sangat penting. Dan ketika tidak ada yang mengorbankan diri, berkenan terjun menjadi petani, mm-mm, maka kita akan krisis gitu. Kita akan bergantung sama pihak luar.
0: Iya,
2: dan itu
0: benar.
2: Sangat-sangat tidak enak gitu kalau kita bergantung pada pihak luar. Maka mahasiswa sekarang harus bertekad, harus punya semangat untuk mengembangkan daerahnya sendiri.
0: Ya
2: kan? Paling tidak kita bisa swasembada pangan untuk Aceh Barat.
0: Okay.
2: Itu pesan saya.
0: Terima kasih, Pak. Semua. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Keren banget ya, bener banget, Pak. Kalau misalnya nggak ada penerusnya, terus gimana ya? Kita pasti bergantung dengan pihak luar ya, Pak, ya. Oleh karena itu, memang untuk anak muda sekarang, jangan malu atau minder ya, kalau misalnya mau berkembang di bisnis pertanian. Karena itu juga pastinya bisa menjanjikan selama kita bisa manfaatin teknologi dengan baik.
1: Benar.
0: Ya. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk Murni ya, terakhir ya. Nah, Murni, menurut Murni ya, sebagai mahasiswi agribisnis ya, kira-kira keterampilan apa sih yang harus dibutuhkan untuk bisa menciptakan inovasi-inovasi seperti ini gitu. Jadi kadang kan enggak semua orang mungkin kepikiran ya seperti Icut, karena kan memang latar belakangnya ada di keluarga yang berusaha pertanian gitu ya. Kalau misalnya seperti yang biasa ataupun enggak punya background pertanian, menurut Murni apa yang harus dimiliki sama mahasiswa agribisnis supaya inovasi-inovasi itu terus muncul dan juga anak-anak zaman sekarang jadi tertarik lagi nih untuk bisa masuk ke dunia pertanian. Silakan.
3: Jadi itu kalau menurut sudut pandang Murni ya, ketika kita ada memiliki sebuah ide, mm-hmm, apapun idenya itu harus diutarakan. Okay. Jangan langsung nunggu idenya itu sempurna dulu.
0: Mm-hmm.
3: Gitu. Jadi kayak Kacut ini kan, dia ada ide tentang distribusi pangan seperti ini, itu dia langsung bilang gitu, langsung dibilang ya, jadi biar dikembangkan terus, tidak menunggu pas waktu idenya itu sempurna.
0: Yeah.
3: Gitu. Nah, kalau untuk inovasi-inovasi kayak produk itu ya, itu bakal lahir ketika ada sebuah permasalahan yang ada di
0: masyarakat,
3: di nyatanya gitu. Jadi lihat itu dulu, ada jumpa permasalahan baru kita ciptakan inovasinya. Untuk sebagai solusinya gitu.
0: Sip, keren banget ya. Kalau dari Icut sendiri mungkin untuk kata-kata penutup ya, untuk pesan-pesan untuk teman Pro 2 di luar sana, apa nih yang teman Pro 2, apa yang mau kamu sampaikan terkait mungkin ajakan untuk masuk ke dunia bisnis pertanian atau seperti apa, boleh disampaikan di kamera sebelah sana.
1: Oke, kalau menurut Icut pribadi, selagi Anda mau, pasti Anda bisa. Jadi gak ada rintangan selagi Anda mau.
0: Okay.
1: Gitu, kalau Icut pribadi. Dan Icut sendiri membangun AgriConnect ini benar-benar nol. Dari nol dompet, dari nol ide, dari nol segala-galanya. Nah, seperti yang dibilang Murni tadi, pas ada ide itu diutarakan, jangan disimpan,
0: nunggu
1: sempurna, nanti-nanti kan, nantinya kapan, keduluanan orang.
0: Benar banget.
1: Apalagi kita cerita sama orang kita kan nggak tahu gitu kan.
0: Kecuri ide kita ya.
1: Iya, lebih baik kita langsung, ini ide aku. Dan alhamdulillah AgriConnect sendiri sudah punya paten, hak cipta, NIB serta alhamdulillah sudah dalam bentuk PT. Karena karena sudah kita realisasikan.
0: Iya.
1: Sudah kita ungkapkan apa yang kita mau tadi.
0: Iya.
1: Nah, apa yang kita mau itu walaupun kita mikirnya pertama, ya aku kayaknya enggak bisa deh gini, enggak mau gitu,
0: gak
1: kan.
0: Mau.
1: Tapi kalau misal kita udah utarin sama orang, pastinya kayak Icut utarin ke Murni, Murni bantu Icut, ujung-ujungnya kita kan jadinya bisa gitu.
0: Iya.
1: Dan kayak kami utarain, bahkan kami sampai ngutarain ke Pak Tarmizi, dan Pak Tarmizi sendiri dukung loh gitu. Selagi kita mengutarakan sesuatu yang benar, tidak menyinggung orang, dan tidak merugikan, dan bahkan ini kan niatnya saling menguntungkan gitu kan, menguntungkan di petaninya, UMKM-nya, konsumennya, dan bahkan kami sendiri sebagai inovatornya. Jadi itu saja sih menurut Icut, selagi kamu mau pasti kamu bisa.
0: Gitu. Keren banget, bener banget ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 punya ide atau apapun itu ya, mau ide bisnis, mau jurusan apapun kamu ya, jadi mahasiswa mau jurusan apapun kamu kamu punya satu ide bisnis yang bisa kamu kembangkan, itu utarain aja. Kamu diskusikan sama dosen kamu seperti yang kayak Icut lakukan ya. Kita nggak tahu ya apakah nanti kesempatan setelah kita omongin itu akan terbuka lebar gitu. Kalau misalnya kita nggak buka, kita nggak omongin, kita nggak keluarkan ide kita, nggak realisasikan, kita nggak akan tahu apa hasilnya.
1: Sama, jangan nunggu wisuda dulu.
0: Bener banget ya, kalau udah nunggu wisuda sulit.
1: Wisuda tidak ada lagi.
0: Sulit kita untuk menghubungi dosen, sulit kita untuk mencari relasi-relasi dan yang lain sebagainya nih, teman Pro 2. Wah, nggak kerasa teman Pro 2, keren banget pembicaraan kita hari ini, inspiratif banget. Jadi buat teman Pro 2 di luar sana, kayak yang udah bisa Tia rangkumin ya. Bahwasannya sebenarnya pertanian itu bukan hal yang kuno lagi ya. Dengan pertanian kita combine dengan teknologi, itu bisa menjadi sesuatu yang menjanjikan banget. Dan pastinya kalau misalnya pertanian ini gak ada peminatnya, itu juga jadi masalah dan bumerang juga bagi kita nih, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 di luar sana yang masih muda, jangan malu, jangan minder ya untuk masuk ke dunia bisnis pertanian. Karena dengan kita memadukan teknologi, itu bisa keren banget seperti yang udah didesain ataupun digagas sama Icut nih, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, terima kasih banget ya udah tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh. Dan makasih banget untuk narasumber-narasumber kita yang keren banget, untuk Bapak Reza yang mungkin sudah leave duluan ya, mungkin ada keurusan. Dan terima kasih juga untuk Icut dan juga Murni udah ngeluangin waktu dan sharing-sharing hal berharga ya sore ini. Oke teman Pro 2, sekian ya Tia tutup untuk pembahasan sore ceria hari ini. Kita akan jumpa di sore ceria besok lagi ya teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.
4: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Ini dia Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, Gam, kulihat ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki, bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya?
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan?
2: Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh, para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekadar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial, ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Ra, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling seneng kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagu dah. Lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane me kepasan si mane, kawasan tempat.

Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Semampu kamu mati gak Pro 2 RRI Melobo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Makasih banget teman Pro 2 yang tadi udah tetap stay tune di program Sore Ceria yang kita ngebahas tentang AgriConnect Click nih teman Pro 2. Nah Tiana masih punya promo lagi ya buat teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang punya suara keren dan hobi nyanyi ya, ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melobo 2026. Ajang pencarian bakal vokal bergengsi dari RRI kembali hadir lagi nih untuk putra-putri terbaik Indonesia. Di mana persyaratan lombanya adalah warga negara Indonesia atau WNI berusia 16-25 tahun per Oktober 2026. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Nah, bagi untuk peserta wanita itu tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Nah, ayo segera daftarkan diri kamu teman Pro 2, di mana pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Kamu bisa mendaftar secara online di websitenya bintangradio.rri.id atau kamu bisa langsung datang ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kawayan 16 Melabo Aceh Barat. Nah untuk informasi lebih lanjut kamu juga bisa menghubungi Instagram ataupun mengunjungi Instagram kita, bisa di @bintangradio.id atau bisa di @rri_melabo dan juga di @pro2melabo atau kamu bisa menghubungi nomor Faiz di 0852-7778-3929. Ayo teman Pro 2, tunjukkan bakat kamu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo di Bintang Radio RRI Melabo 2026 nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Alasannya kau sadarkan aku, tapi kau tak mampu tahu. Ati Sibi, Risau,

Taf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawai 16 Melabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: 90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Nah sekarang Tiana mau ngasih informasi buat teman Pro 2. Pas banget nih ini di jam 18:08. Nah mungkin teman Pro 2 yang masih ada di perjalanan, semoga tetap hati-hati di jalan ya, dan juga selamat sampai tujuan teman Pro 2. Nah berhubung soal jalanan ya, Tiana mau ngasih informasi tentang Google Maps nih, yang pasti kita lansir dari rri.co.id. Setiap kali makan, Google Maps bisa sangat membantu pengemudi menemukan rute menuju suatu tempat. Aplikasi navigasi dapat memberikan informasi mengenai arah perjalanan, kondisi lalu lintas, hingga perkiraan waktu tiba. Namun, terlalu bergantung pada navigasi tanpa memperhatikan kondisi jalan justru dapat menimbulkan masalah nih, tahun Pro 2. Nah, pengemudi tetap perlu menggunakan penilaian sendiri selama perjalanan, di mana aplikasi hanya memberikan rekomendasi berdasarkan data yang tersedia. Sementara kondisi nyata yang di jalan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, berikut adalah beberapa kesalahan yang sebaiknya dihindari saat menggunakan Google Maps ketika berkendara. Yang pertama adalah terlalu percaya pada estimasi waktu tiba, di mana perkiraan waktu perjalanan dapat membantu membuat rencana, tetapi bukan jaminan bahwa pengemudi akan tiba sesuai waktu yang ditampilkan di tahun Pro 2. Nah, kemacetan mendadak, kecelakaan, cuaca, pekerjaan jalan, atau kondisi lainnya itu dapat membuat perjalanan bisa lebih lama di tahun Pro 2. Karena itu, jangan menggunakan estimasi Google Maps sebagai alasan untuk mengemudi terlalu cepat. Yang kedua adalah tidak memperhatikan suara navigasi, di mana sebagian pengemudi terlalu fokus pada layar sehingga terus-menerus melihat peta. Nah, kebiasaan tersebut dapat membuat perhatian terbagi, terutama ketika harus mengikuti banyak instruksi dalam waktu singkat. Yang ketiga adalah menganggap Google Maps selalu mengetahui kondisi terbaru, di mana data navigasi itu sangat membantu, tetapi tidak berarti seluruh kondisi jalan dapat diketahui secara sempurna, di mana perubahan seperti penutupan jalan mendadak, banjir lokal, kecelakaan yang baru terjadi, atau pengalihan lalu lintas bisa saja belum langsung tercermin pada aplikasi. Karena itu, informasi dari Google Maps sebaiknya menjadi alat bantu, bukan satu-satunya sumber keputusan. Yang keempat adalah mengikuti rute tanpa melihat kondisi jalan, di mana pengemudi terkadang langsung mengikuti setiap instruksi navigasi tanpa memperhatikan keadaan di sekitar. Padahal jalan yang ditampilkan pada peta belum tentu menjadi pilihan terbaik untuk kondisi kendaraan dan situasi saat itu. Bisa saja terdapat jalan sempit, jalan rusak, tergenang, sedang diperbaiki, atau memiliki kondisi lalu lintas yang berbeda dari perkiraan. Yang kelima adalah mengubah tujuan atau rute saat mobil berjalan, di mana memasukkan alamat baru atau mengubah rute ketika kendaraan sedang bergerak dapat mengalihkan perhatian dari jalan. Oke, teman Pro 2, berikut adalah tadi kesalahan-kesalahan yang umum terjadi pada saat penggunaan Google Maps. Nah, semoga kita semua dihindarkan dari kesalahan tersebut dan juga bisa tetap berhati-hati dan selamat di perjalanan, ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Ialah ini dan tarimu nanta.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu dah, lagu lama.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mampu gak mati ya Pro 2 RRI Mampu teman terbaik kamu. Masih bareng Tian ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2 gak kerasa ya, jam udah menunjukkan pukul 18 lewat 27 menit nih teman Pro 2. Nah mungkin teman Pro 2 yang lagi di rumah udah mulai siap-siap ya untuk persiapan ibadah sholat maghrib. Nah di sini Tian mau ngasih informasi waktu dikumandangkannya azan sholat maghrib nih teman Pro 2. Untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya itu akan dikumandangkan di pukul 18 lewat 52 menit. Kemudian untuk di wilayah Aceh Barat Daya dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 18 lewat 48 menit. Kemudian untuk di wilayah Aceh Jaya dan sekitarnya azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 18 lewat 54 menit. Dan untuk di wilayah Nagan Raya dan sekitarnya akan dikumandangkan di pukul 18 lewat 51 menit. Dan untuk wilayah Simelu akan dikumandangkan di pukul 18 lewat 49 menit ya teman Pro 2. Nah semoga teman Pro 2 juga yang lagi di jalan, lagi perjalanan mau pulang ke rumah, semoga sampai di rumah dengan selamat dan bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib bareng keluarga ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi duluan.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Kang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Kang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nia.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Yaudah, kalau gitu. Ini kopi.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Kang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
3: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.

Baik teman Pro 2, sekarang waktu sudah menunjukkan 18:52, ini sudah memasuki waktu untuk ibadah sholat maghrib. Untuk teman Pro 2 yang akan menjalani ibadah sholat maghrib, semoga untuk ibadahnya dilancarkan dan amal ibadah sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik teman Pro2, buat teman Pro2 mungkin yang selesai sholat maghrib, semoga untuk hatinya kembali tenang dan bisa melanjutkan aktivitas lagi teman Pro2. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. Jadi selamat mendengarkan Music Live Chat.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama guestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Avulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Setengah tahun.
0: Oh iya, kan awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper.
0: Oh, iya bener, baper. Masih baru banget ini, masih fresh, sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan ya.
0: Bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot. Kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Pop Melayu
0: lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh. Aja
0: sama
1: ya,
0: suaminya ya, bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempat ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kaberliana Lovel.
0: Oh iya.
1: Tahu. Tikusnya dia kan.
0: Wow.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit. Tapi baik sih.
0: Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya gak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia. Oh iya. Bener-bener nurut banget, terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia. Oh iya? Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin
0: juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic. Gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya.
1: Vo, bikin lagu baru lagi yuk. Yuk, gitu. Udah aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh, yeah. Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya ini. Yaudah, oh, iya. Sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh wow. Sesuai. Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genre-nya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatment-nya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya
1: sama
0: mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil kawannya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya.
1: Tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campuran.
0: Oke, okay. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang yang gak sehat gitu. Kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga temen juga kadang ada yang manipulatif. Teman toksik, tetangga toksik. Ada
0: tetangga toksik. Astaga. Itu toksik apa tetangganya? Capek sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya kemarin di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari, 5 hari. Tiga hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus ringkus, itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow.
1: Iya. Kan harusnya Taufik, tapi toksik. Gak ada canda.
0: Ya, berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga. Kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya. Minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya enggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih. Iya. Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya komen langsung ya, drop aja langsung komen. Bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo. Jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin Baper. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang, langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah, merit tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Udah toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Avo gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau iya sih.
1: Biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih enggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya
1: kayak. Iya, udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu
1: kan.
0: Iya,
1: terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih nggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toksik nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif.
0: Ah.
1: Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu.
0: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
1: Di lagu Avolia
0: gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo ya kan. Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi enggak dikuin gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilang itu kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu, dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan sama Avolia di lagu ini itu sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Bener.
1: Toxic lah intinya.
0: Iya, gitu. Bener sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, iya. Gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener. Maksudnya kelola
1: diem
0: emosinya
1: aja.
0: Lah, bener.
1: Iya,
0: gitu-gitu. Kan? Gitu,
1: udah
0: gitu.
1: Gerutu sendiri aja.
0: Ada enggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu. Iya. Pelampiasannya di game, astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Avolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu, malah cari orang baru lagi, ya. Kalau bisa, emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: ada tuh. Okta dia ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Kayaknya. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, hafal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek.
0: Sejak
1: tahun berapa? Sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu
1: Makassar.
0: Enak-enak, enggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang enggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku
0: setiap
1: ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Benar.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh, iya.
1: Langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh, dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.

0: juga nonton video klipnya udah ada.
1: Oh iya,
0: loh.
1: Udah iya, ada.
0: Udah.
1: Bisa ditonton di mana tuh?
0: Di YouTube Indosemar Sakti Strip Avolia.
1: Itu tuh. Dia. Bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
0: Ayo dong
1: ditonton. Benar. Tapi kalau
0: juga Spotify juga
1: semuanya ada gitu bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
0: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Impian yang tinggi ya.
1: Boleh. Tewoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
0: Hey Ladies
1: ya, pernah
0: nggak
1: pernah?
0: Remake
1: ya.
0: Di posting sama Tewoca juga.
1: Oh iya.
0: Di komen, temeli gitu.
1: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan?
0: Iya.
1: Who knows kan yang tahu gitu kan? Amin. Alright teman nomor 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga udah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga, ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Ada DC-nya juga. Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance. Berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu deh.
0: Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya, dance-nya
0: kan
1: gitu.
0: Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya. Boleh dance-nya bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya bisa.
1: Aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow. Hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Oh, tiap hari? Emang?
1: Tiap malam.
0: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana tuh? A-nya 2 belakangnya,
0: A-nya 2. Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh, mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, dan juga apa fans lu dari
1: Avolova.
0: Avolova, benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Wih, ada.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
0: Bener.
1: Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya, dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesim lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya, cuma mas-mas ini nih gila pusing dulu.
1: Yang edit.
0: Oke, terima kasih Avo. Sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: sama.
0: Terima
1: kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga, terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Baik teman-teman berdua, itu tadi kita sudah mendengarkan dan juga mengikuti program Music Live Chat yang kita siarkan langsung dari Pro 2 Jakarta, teman-teman berdua. Nah, buat teman-teman berdua, karena sekarang sudah mau jam 8 malam, tiap pamit undur diri dari ruang dengar teman-teman berdua, kita akan ketemu lagi besok teman-teman berdua ya, di jam 9 pagi. Dan tiap mohon maaf apabila selama siaran tadi ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan, tiap mohon maaf. Akhir kata, tiap pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia. Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
11: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Meet Get Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
0: Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
2: Iyalah ini, dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
3: Kicir kicir, lagu muda, lagu lama yang kuat dan jatuh.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
4: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin. Lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
5: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
6: Sap, sayang, sap, sap, sayang, sap, sap, sayang, sap, sap.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
7: Naneme kepa.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2020.

Roda FM, teman terbaik kamu. Salah satu lagu dari Julia Michelle dengan Yesus baru aja mengudara nih teman Pro 2. Terlintas di jam 20.54 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu informasi dari www.ri.co.id/malabo. I'm jealous. Roda FM, teman terbaik kamu, untuk kalian yang sedang mau makan ya, atau juga sedang memilih-milih makan, teman Pro 2, baiknya memang kita mulai dari sekarang itu udah harus mengerti asupan gula yang kita konsumsi setiap harinya, teman Pro 2, gitu ya kan. Dan kalaupun kalian merasa oke, kalian merasa sehat, teman Pro 2 tetap harus imbangi cukup istirahat dan minum air putih yang cukup, makan nutrisi yang seimbang, teman Pro 2, iya kan. Itu penting banget untuk keberlangsungan, kesehatan organ dalam kita, dan juga tubuh kita sepanjang-panjangnya gitu loh teman Pro 2. Jadi kita kan pengennya berusaha setiap umur yang dikasih sama Tuhan di kita, kesempatan yang dikasih Tuhan sama kita itu kita bisa maksimal dalam segala hal gitu teman Pro 2 ya. Ini definisi untuk apa, panjang umur tapi kita sakit-sakitan. Benar enggak? Tuhan nanti udah kasih panjang umur, cuman kita enggak pintar merawat jadi kita sakit-sakitan. Teman Pro 2, kita makannya enggak benar, terus juga istirahatnya enggak benar, terus juga pola hidup yang kacau lah, ya kan? Tuhan udah kasih umur kita sekian puluh tahun misalnya, tapi hidup kita tuh gak benar, jaga kesehatannya gak baik, makan gak benar, makan gak nutrisi yang seimbang, istirahat itu kurang, terus juga minum air putih ogah-ogahan, terus pas sakit kita salahkan Tuhan, ya Allah gitu ya kan, Tuhan kenapa aku dikasih cobaan kayak begini, ambil aja nyawaku atau apalah segala macam, mulailah drama-drama itu. Padahal semuanya itu berasal dari diri kita sendiri. Kita yang memilih hari ini kita mau makan pedas, mau makan manis, mau makan pahit, mau makan sehat, mau makan gak sehat, mau makan minyak, mau minum jus. Itu kan kita yang pilih ya teman Pro 2 ya kan. Kita dikasih rezeki sama Tuhan ya itu udah kita yang pilih, kita mau makan apa hari ini gitu ya kan. Terus pada saat kita sehat ya Alhamdulillah kita bersyukur dengan keadaan kita yang ada karena kita memilih untuk makan yang sehat. Tapi ketika someday sekali-kali kita memilih makan yang enggak ada nutrisinya, hanya untuk kayak lapar mata atau juga untuk memenuhi apa namanya keinginan, ya gak apa-apa sekali-kali, tapi tetap harus diimbangi dengan tidur yang cukup dan juga minum air putih yang cukup, ya kan teman Pro 2. Jadi apa yang kita pilih itu yang menentukan siapa kita ke depannya teman Pro 2. Terlalu banyak gula misalnya ya jangan salahkan Tuhan juga ketika nanti kita diagnosa kena diabetes tipe 1, 2, 3 dan segala macam. Terus kebanyakan makan jeroan mungkin nanti kita akan kena kolesterol, penyempitan pembuluh darah dan lain-lain. Agak ngeri memang kalau sebut-sebut penyakit sebenarnya. Cuman ini lebih ke kayak edukasi gitu ya kan. Terus terlalu banyak makan minyak ya. You know darah juga, jadi jantung juga atau apalah, atau banyaklah lagi gitu kan teman Pro 2, itu kan kita yang pilih gitu ya kan teman Pro 2. Jadi makanya ketika Tuhan kasih umur ke di kita, umur dan rezeki, ya kan rezeki itu kan umur di situ, uang di situ, makanan di situ atau apa, kan kita yang pilih, kita yang menentukan atau memutuskan untuk kita mau ngapain, ya kan? Ya kan teman Pro 2. Jadi makanya jangan dikit-dikit kita tuh kayak suzon sama Tuhan gitu loh, dikasih umur panjang tapi dikasih sakit. Ya sakit juga karena kita sendiri ya, walaupun di situ ada gugur dosanya juga atau apalah segala macam, kecuali sakit yang memang udah sakit dari bawaan ya teman Pro 2 ya. Mungkin udah kamu dari lahir atau mungkin bukan karena malnutrisi atau apa, nah itu lain lagi, itu udah kadarullah. Tapi in the way ketika kamu awalnya sehat terus tiba-tiba kamu darah tinggi, tiba-tiba kamu asam urat, tiba-tiba kamu diabetes, tiba-tiba kamu apa, dan udah tahu kamu sakit tapi kamu enggak berusaha untuk merubah dan juga mencoba untuk sehat juga, itu enggak boleh teman Pro 2. Bagian daripada ikhtiar dan usaha kan itu yang disuruh sama Tuhan di kita gitu ya kan. Jadi tetap semuanya kontrolnya di kita. Tuhan membiarkan tetap pulang pikirnya di kita. Seperti Tuhan menyediakan surga dan neraka. Ya kalau kamu mau pilih neraka ya silakan, monggo. Kalau kamu mau pilih surga ya silakan gitu. Ya kan? Tuhan memberikan option, kita yang pilih gitu loh. Sama juga dengan jodoh sih sebenarnya teman Pro 2, Tuhan udah menyiapkan jodoh. Tinggal kamu mau enggak deketin yang ini, jalanin sama yang ini. Kalau kamu sama yang ini berarti endingnya bakal begini. Kalau kamu sama ini endingnya bakal begini. At least kita udah paham. Ya kan teman Pro 2. Tapi somehow gak tahu kenapa kadang-kadang kita yang malas memilih, ataupun kadang-kadang kita begitu miskomunikasi sedikit kita gak mau memperbaiki, or anything else, banyak reason-reason lainnya yang akhirnya kita gak mau gitu loh. Ya kan in the way ketika nanti kita gak ketemu lagi dengan orang yang kayak begitu, atau in the way kita lama misalnya katakanlah dapat cimewewnya, kita salahkan Tuhan padahal salah kita sendiri, ya kan.
cerminan untuk diri sendiri juga. Nah, berbicara tentang makanan, nah ini kayaknya yang harus kita garis bawahi, dalam artian bukan kita hindari untuk gak kita makan sama sekali ya, maksudnya harus kita kontrol yang kita makan, teman Pro 2. Jadi berikut ini ada daftar makanan yang mengandung gula tinggi. Oh, ini banyak banget makanan favorit kita sebenarnya. Ini aja aku lagi makan gula malam ini, teman Pro 2, ya kan. Karena emang seharian aku gak makan gula sih. Seharian tadi aku udah ngopi 2 gelas, dua-duanya itu kopi pahit. Tapi tadi ada makan lontong, ada sarapan lontong, ada makan nasi juga ya, jadi itu kan gula juga. Tapi yang lain aku gak makan. Jadi makanya ini malam ini kayaknya aku pengen kopi apa gitu. Tadi aku beli di depan kopi-kopi manis gitu kan, teman Pro 2, spam mood aja untuk siaran gitu loh. Sekali-kali gak apa-apa ya teman Pro 2 ya. Karena kita tahu seharian ini kita gak konsumsi segitu banyak gula. Jadi ketika malam ini aku minum kopi, coklat, pakai gula, ya sekali-kali gak apa-apa gitu teman Pro 2. Ya kan tetap harus dibarengi dengan air putih juga. Tapi teman Pro 2 berikut ini yang harus kita garis bawahi. Jadi kita harus hitung-hitung atau harus kita atur pola makannya nih teman Pro 2. Yang pertama itu ada es krim dan juga dessert beku. Jadi es krim rasa apa aja. Terus juga kandungan gulanya itu banyak banget. 20-40 gram per 100 gram. Jadi kalau kita makan 200 gram atau 300 gram ya kali aja berapa persen gula yang ada di dalam es krim tersebut ya. Dalam 100 gram aja itu gulanya bisa mencapai 20-40. Hampir setengahnya gula dalam 100 gram. Jadi kalau kita makan 200 gram ya otomatis ya sekitar 80 atau 90 gram itu gula yang kita makan. Ya teman-teman berdua ya kan. Jadi kita harus atur. Oh berarti kita udah makan es krim dengan banyak gula. Nanti pada saat ngopi ya kita jangan ngopi pakai gula, atau pada saat ngeteh kita jangan ngeteh pakai gula, atau pada saat ngejus kita jangan tambahkan gula lagi, atau kita kurangi nasi, kayak gitu. Jangan makan gorengan gitu. Jadi tetap dikontrol gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kan kita yang tahu apa yang kita makan setiap hari. Ya dari pagi tadi sampai malam, ya kan? Terus yang kedua adalah saus dan bumbu-bumbu siap pakai. Nah, itu kayak saus tomat, saus barbecue, ya kan? Saus salad, cocolan-cocolan apalah, kecap manis itu juga mengandung 5 sampai 15 gram gula. Bayangkan kalau tadi kamu habis makan es krim, sampai ke rumah kamu makan lagi tempe goreng pakai kecap manis. Masuk lagi gula. Tadi kita udah masuk gula katakanlah 30 gram ya. Gak usah banyak kita bilang. Kita udah masuk gula 30 gram. Tambahlah dari kecap 5 gram. Udah 35 gram. Habis itu kita minum jus. Kita tambah lagi dalam jus itu katakanlah jus alpukat. Kita tambah lagi susu kental manis dan gula dan coklat. Ya, katakanlah kita masukkan lagi di situ sekitar 20 gram gula. Yang tadi udah berapa? Tadi tinggal 35 kan? Masuk lagi 20. Nah, itu 55 jadinya. Udah. Habis itu kita enggak mungkin ngopi dong. Tiba-tiba aduh pengen kopi. Kita pesan lagi kopi manis. Katakanlah dalam kopi manis itu secangkir ada sekitar 5 sampai 10 gram gula. Jadi 65 gram gula. Udah, lanjut lagi. Tiba-tiba kita pengen donat satu aja. Satu donat yang besar itu kira-kira 20 gram gula, teman Pro 2. Ya. Tadi udah berapa? 65 tambah 20. Jadi 85 gram gula. Masuk lagi kita makan lagi teman Pro 2 buah. Yang lain misalnya apa? Semangka kek, pisang kek. Itu ada fruktosanya juga, ada gulanya juga. Ya. Katakanlah 5 gram gak usah banyak. Tadi 85 jadi 90. Ya kan? Tiba-tiba nanti di rumah kita makan nasi. Nasi itu juga ada gulanya. Sepiring nasi itu sekitar 300 sampai 500 gram. Sepiring nasi. Katakanlah gulanya 100 gram. Ya udah. Selamat malam gitu ya kan. Dan itu kita ulang setiap hari. Ya wajar aja nanti kita bermasalah dengan ginjal, terus juga bermasalah dengan berat badan dan lain-lain masalah yang ditimbulkan oleh gula gitu loh. Itu karena kebiasaan setiap hari yang kita tuh gak nyadar gitu loh. Kita gak hitung-hitungan yang kita makan itu apa. Dari situ penyakit itu sebenarnya gitu loh. Tapi kalau misalnya kita kontrol dan kita barengi dengan hidup sehat, minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, dan ada olahraganya juga. Olahraga gak usah mesti yang harus capek-capek banget, jalan kaki aja setiap hari gitu loh ya. Mungkin gak bisa jalan pagi, jalan sore, gak sanggup 30 menit, 15 menit sekali jalan setiap hari, it's worth. Itu setidaknya mengurangi yang ada di dalam badan kamu gitu loh teman Pro 2. Itu makanya yang aku bilang, konsumsi gula itu jangan dihitung pada saat kamu konsumsi sekali kamu makan. Tapi dalam 24 jam kamu makan tuh apa-apa aja. Dan jangan kamu nilai gula itu hanya dari es krim doang. Dari jus yang kita minum pakai gula, dari kecap manis yang kita makan pakai tempe tadi juga gula, dalam saus juga gula.
Terus juga dalam kopi, dalam donat juga gula, dalam nasi juga gula. Dalam buah, buah pisang, buah semangka itu juga ada fruktosanya, itu juga terhitung gula, teman Pro 2. Walaupun itu gula alami, tapi itu tetap terhitung gula. Tubuh kita tetap membaca itu adalah gula, teman Pro 2. So makanya aku bilang harus dikontrol. Nah makanya kenapa orang bilang kalau misalnya makan buah juga gak boleh berlebihan, memang gak boleh. Karena dia ada fruktosanya juga dan akan bikin metabolisme kita nanti kacau kalau terlalu banyak jeruk, terlalu banyak semangka, terlalu banyak watermelon, semangka atau juga melon, atau juga misalnya pisang, atau juga boboh yang manis lainnya, you name it lah, anggur atau apalah segala macam, you name it. Gitu loh, itu tubuh kita juga ngebaca itu as a sugar, teman Pro 2. Rasa glukosa, fruktosa, tetap gula dia ujung-ujungnya. Jadi makanya kita tuh harus tahu, kita tuh harus kayak hari ini tuh aku mau makan apa ya gitu. Harus hitung-hitungan kayak gitu. Dulu aku ribet banget itu hitung-hitungan pada saat aku kemarin mencoba untuk nuruni berat badan ya. Itu kayak rada-rada hampir stres aku ngitung berapa gula yang harus aku makan. Dan aku harus tes selalu kan, maksudnya yang tusuk itu ngerti gak sih? Yang tes gula itu aku harus tahu karena aku emang kurang gula sih teman Pro 2. Tapi kurang juga gak bagus kan. Jadi aku harus tahu kadar, karena aku memang gak suka yang manis-manis pada dasarnya. Makanya aku sering banget kurang gula. Jadi aku harus tahu apa yang aku makan gitu loh. Oh berarti di dalam pola diet aku kemarin, makanya aku tidak total hilangin nasi. Tetap aku makan nasi walaupun tidak banyak. Karena gulanya aku tuh dapatnya dari nasi. Kalau aku stop nasi sama sekali, kliwengan aku beneran gitu loh. Karena kurang banget gulanya gitu kan. Jadi hitung-hitungan begitu, seminggu pertama kalian bakal stres itu. Ya seminggu atau dua minggu pertama. Tapi aku kemarin itu semingguan lebih, itu 10 harian lah. 10 harian itu aku keliwengan, bingung. Sampai kadang-kadang aku harus minum air garam untuk menetralisirkan kadar darah aku. Karena diet darahnya rendah turun. Terus juga karena dietnya gak benar dipaksakan di awal. Gula darahnya turun atau apa, aku gak semangat atau apa, nih apa yang salah ya. Oke akhirnya aku makan lagi apa gitu ya kan, misalnya makan protein, makan daging kan, gak boleh selalu telur, gak boleh selalu tempe, gak boleh selalu tahu, harus diimbangi. Hari ini harus makan ayam, besok harus makan daging, lusanya juga apa, harus ada kacang-kacangan juga gitu ya kan. Dan aku sama sekali kalau diet yang aku percayai kemarin itu, aku emang gak makan sayur sama sekali, tidak ada gorengan sama sekali gitu kan, tidak ada gula sama sekali gitu loh. Jadi ya udah akhirnya aku harus sweet kan. Oh nih kalau aku buat salad berarti ya udah aku buat salad yang ada jagungnya, terus juga tetap ada harus ada ayamnya ya kan. Atau juga nanti kalau paling simple aku harus hitung protein, misalnya kayak pagi aku harus makan telur rebus 2 ya kan untuk sarapan dengan kopi. Terus siangnya aku harus mikirin apa dan stop makannya dan mulai makannya di jam berapa. Kayak begitu. Emang agak ribet di awal-awal, cuman it's worth. Cepet banget kita barengin dengan olahraga. Ternyata susut berat badan itu pada saat itu, waduh sampai susut banget. Teman-teman aku pada bilang, "Lu kenapa kok sampai kayak gitu? Kamu sakit atau apa?" Padahal aku benar-benar kayak lagi nurunin banget, lagi nyoba. Ya kan? Tapi ada beberapa teman-teman aku yang negative thinking ngajak aku, "Kenapa sih? Ngobat ya gitu." Segala macam dituduhkan ke aku pada saat itu. Cuman karena aku mau tes ya. Kalau misalnya berat badan aku at that time itu 60 kayak gimana, ternyata jelek banget sih teman Pro 2. Jadi makanya aku sekarang antara 65-68 aku mempertahankan di situ. Karena menurut aku kalau udah di bawah 60 aku udah jelek banget. Di bawah 65 aja aku udah kempot, udah kayak kelihatan lebih tua daripada umurnya gitu kan. Jadi ya kita tetap cocok-cocokkan dengan yang kita lihat. Walaupun kalau dihitung berat badan sama tinggi badan aku tetap over 2 atau 3 kilo. Kayak begitu daripada tinggi badan aku dan berat badan aku. Cuman ya aku melihat oke aku begini. Tapi sebenarnya ada metode lagi sih, kurangin lagi lemak. Ya aku harus ibaratnya harus ada olahraga beban gitu loh. Jadi angkat beban. Selain mungkin kalau misalnya gak mau ke gym ya, aku harus rajin push up, pull up yang kayak gitu. Supaya naiknya kotor gitu loh. Cuman ya untuk sekarang ini kayaknya lagi selelah itu ya teman Pro 2. Jadi ini kuncinya ya, tapi ini tidak dibenarkan. Ketika kalian lagi males banget olahraga, kalian harus benar-benar kontrol makan, itu aja sih. Itu aja. Kalian harus benar-benar kayak jangan makan yang sembarangan, terus jangan terlalu banyak gula, jangan tepung-tepungan sama gula itu kalau bisa memang gak ada sama sekali dalam hidup kalian, ya kan? Kalau mau sehat, teman Pro 2, ya harus cukup protein, terus juga ya itu dia tadi, protein aja adanya di hewani dan nabati. Dan jangan terlalu banyak sayur, itu aja sih. Gak boleh terlalu banyak sayur kalau diet, karena itu gak bagus juga untuk pencernaan ternyata sayur itu. Boleh makan, tapi jangan dominan, kayak gitu.
Cuman aku nggak tahu ya, ada juga orang yang kalau aku sih yang aku percaya begitu dan itu bekerja di aku gitu loh. Tapi ada juga orang yang sama sekali nggak makan hewani, semuanya diet apa vegetable diet ya apa sih namanya? Kalau vegetarian, ada juga yang vegetarian khusus dia makan sayur semua dan itu work ke dia juga nggak apa-apa gitu loh. Cuman kalau di segi dari segi untuk kebagusan hormon, dari segi untuk bagus hormon untuk cewek dan cowok, memang cowok nggak usah banyak makan sayur, itu dia. Apalagi tepung-tempungan dan segala macam. Itu bacanya satu lama itu aku pelajarinya teman pro 2, jadi nggak satu referensi. Jadi di beberapa diet ya, termasuk aku nonton juga vlognya Ade Rai, terus juga aduh aku lupa satu lagi yang cowok itu yang dia karnivora, pokoknya total dia karnivora, cuman dia emang gaya omongannya tuh kurang enak ya, cuman benar yang dia bilang gitu loh. Terus Zaidul Akbar sih, dokter Zaidul Akbar aku lihat-lihat gitu referensi dan aku terapkan ke body aku, ternyata wow amazing, bisa teman pro 2 ya kan. Jadi mana tahu untuk kalian yang memang resolusinya tuh di akhir tahun ini pengen more better than now, aku percaya kalian better semuanya, tapi mungkin pengen lebih better lagi, silakan dicoba untuk berubah pola makan, kurangin gula, tepung, goreng-gorengan atau apa, itu bekerja banget di kalian dan bikin kalian jadi lebih enak aja gitu loh, lebih plong, pikiran lebih jernih, terus juga mood kita lebih stabil, karena ternyata ngaruh banget dengan apa yang kita makan, itu benar ya kan. Aku jadi keinget lagi surat Maryam ya kalau aku gak salah. Jadi pada saat seseorang itu lagi sedih, itu ada di surat Maryam apa gitu, nanti aku coba googling yang jelas ya. Jadi di situ Allah juga menyuruh kita untuk pada saat kita lagi mood yang gak enak, kita harus cari makan dan minum yang enak. Jadi Allah tuh juga gak suruh kita, oh ketika kita lagi sedih, bad mood, atau ditimpa musibah dan apa, Tuhan juga gak bilang kita harus sabar, karena kita menghadapi hal yang tidak enak, tapi cara untuk menghilangkan atau ibaratnya membantu kamu supaya cepat keluar dari rasa sedih, rasa kecewa, rasa amarah, ya kan? Itu ternyata memang dengan makan dan minum serta istirahat, teman perdua, that's it. Gak semua memang benar, benar banget tidak semua hal-hal yang sedang kita alami itu cukup dengan kata-kata sabar ya, gitu loh. Memang gak bisa. Jadi kalau misalnya kalian punya teman sekarang yang lagi dalam keadaan gudah gulana, stres, capek, lelah atau apa, ajak dia makan deh. Ajak dia makan enak, kasih dia minum yang enak, suruh dia tidur yang cukup. Itu salah satu cara supaya dia bisa lebih strong lagi menghadapi masalahnya, gitu loh. Jadi gak cukup dengan kata-kata sabar ya. Gak bisa sabar itu, gak cukup memang. Bukan gak boleh, gak cukup ya, karena ngebatin nanti kalau misalnya kita menghadapi sesuatu dan kita dipaksa untuk sabar, sementara kita juga gak mampu untuk sabar, karena semua kadar sabar di manusia ini kan beda-beda ya. Jadi itu akan kena di kita takutnya, jadi kita depresi, kena mental issues dan lain-lain, teman berdua. Jadi makanya the way you have a problem like now, you have a trouble or anything else dalam hidup kamu, chaos moment atau apa itu, keluar, cari waktu sendiri, cari waktu me time, cari makanan yang paling kamu suka, minuman yang paling kamu suka, hiburlah diri kamu, makan yang enak, minum yang enak, tidur, istirahat, sholat, udah, itu paling benar ya. Jadi gak cukup dengan kata-kata sabar ya gitu. Aku agak ngos-ngosan karena habis makan, terus juga habis minum yang manis ini teman produk. Makan salah, gak makan salah ya. Baiklah kalau gitu teman pro 2, saatnya kita play lagi lagu-lagu lainnya. Dan next nanti kita akan masuk ke obeng obrolan jreng teman pro 2. Dari sebentar lagi ya, abis dua lagu ini. Jadi buatnya kalian yang pengen ikutan nanti bisa langsung telepon atau juga WhatsApp di 0811 6877903. Untuk saat ini mari kita play lagu terbaru dari Nona, judul lagunya Hong.

0: Bro DFM, teman terbaik kamu, selamat malam aja untuk Upa dan juga Witri. Nanda lagi live di TikToknya Nanda nih, teman Pro 2, TikTok Haris Nanda Lubis. Ya Alhamdulillah udah bisa keubah ya namanya. Kalau kemarin itu kan kayaknya namanya itu Lubis Bengkel. Gak bisa diubah. Alhamdulillah sekarang udah bisa diubah ya. Dan kita akan coba angkat dulu telepon yang udah masuk di 0811-6877-903. Dimana di sini ada siapa? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nanda.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Apa?
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan diriku.
0: Siapa kamu?
1: Ya diriku ya namanya.
0: Ina. Ada Ina. Nanda. Ina kamu samperin dong. Itu ada Upa, terus juga ada Witri yang lagi di TikToknya aku. Kamu nggak punya TikTok sih?
1: Iya masih di toko kan.
0: Masih di toko.
1: Iya.
0: TikToknya masih di toko atau apanya yang masih di toko?
1: Iya, HP-nya di toko.
0: Oh, handphonenya masih di toko.
1: Iya.
0: Ya ampun.
1: HP ini nggak bisa kan?
0: HP apa itu emangnya?
1: Nokia nggak bisa kan?
0: Oh, Nokia Tetot.
1: Iya, makanya kebilang.
0: Ya udah.
1: Nggak bisa. Kalau bisa apa salahnya? Mau lah, mau dong.
0: Iya.
1: Sudah aja, tentu dong, ya enggak?
0: Di rumah ada HP siapa yang bisa, yang punya TikTok? Kamu ambil sebentar.
1: Enggak usah punya orang. Enak punya sendiri lagi.
0: Yaudah. Ya udah. Nanti punya sendiri semoga aja kamu bisa.
1: Kamu punya orang nangis orang nanti.
0: Oh,
1: nangis orang.
0: Kalau kita
1: susah berbuah.
0: Kalau kamu yang nangis enggak apa-apa ya. Kalau orang yang nangis jangan ya, gitu.
1: Iya, nangis enggak apa kalau orang nangis susah kan?
0: Kalau orang nangis susah, kalau kamu nangis enggak susah?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Enggak kenapa.
0: Udah biasa perlu gitu
1: juga,
0: ya.
1: Perlu juga nangis tuh untuk membersihkan air mata loh.
0: Untuk membersihkan mata. Ya benar.
1: Iya.
0: Udah makin pintar kamu ya.
1: Iya Nanda. Nanda ya malam kemarin tuh di mana aja Nanda tuh?
0: Nanda malam kemarin. Aku lupa loh. Iya. Aku pikir malam itu bukan Dava yang siaran. Aku pikir malam itu Hendy yang siaran. Siapa? Jadi jadi aku telpon. Aku pikir mau ngajak ngopi.
1: Siapa ngajak ngopi?
0: Aku ngajak ngopi Dava aku pikir. Rupanya lagi telepon kamu ya?
1: Iya.
0: Kirain mau ngajak ngopi.
1: Oh, Dava di warung waktu itu ya?
0: Waktu itu?
1: Iya.
0: Dava siaran waktu itu, aku yang lagi...
1: Nah, Nanda.
0: Iya. Aku lagi
1: oh,
0: di...
1: Oh, itu. Bukan Nanda. Ya. Penyiar siapa? Kirain Bu Hendy gitu.
0: Iya, aku pikir malam itu Bang Hendy yang siaran, bukan Dava.
1: Mandi semalam kan?
0: Bang Hendy...
1: malam.
0: Oh iya dong tadi malam. Kalau sekarang kan selang-seling aja kita cuman bertiga yang cowok malam.
1: Oh gitu, ceweknya kemana?
0: Ceweknya udah gak naik malam lagi untuk sementara. Udah berubah lagi peraturannya.
1: Oh
0: iya.
1: Iya sama Tami ya.
0: Iya Tami sama Cynthia.
1: Iya kalau Fauza jadi reporter.
0: Udah jadi reporter sekarang udah bareng Tama.
1: Kalau
0: Faiz sekarang dia itu jadi aku lupa jadi di mana gitu ya di program apa gitu programmer kalau aku nggak salah apa gitu di kantor pokoknya.
1: Oh ya, pokoknya masih di situ ya kan?
0: Iya, masih di sini.
1: Jumat, ya Senin Jumat ya.
0: Senin sampai Kamis, Jumat kan WFA.
1: Oh sampai Kamis. Oh. Berarti nggak ada malam juga ya?
0: Nggak lagi.
1: Oke. Tadi siang.
0: Iya.
1: Kalau Anda yang malam?
0: Kalau aku enggak, ya. Aku masuk malam sama subuh aja, yang lain enggak.
1: Oh.
0: Udah cuman malam sama subuh aja sekarang.
1: Enggak lagi
0: ngapain
1: ya,
0: udah.
1: Ya, kalau buka puasa Nanda dengar suara Nandanya kan. Kalau malam ini bisa dengar kan kalau lampunya hidup kan. Tapi
0: iya.
1: Pasang bentar loh lampu sini.
0: Oh iya.
1: Bentar.
0: Oh, berarti
1: kalau di situ ada enggak?
0: Di Pasir Jambu aku enggak tahu, tapi katanya di sama tiga ada juga pemadaman kayak
1: ya, padanya bentar gitu terus itu lagi
0: jam berapa?
1: Jadi lama kalau lama kan nangis aku nanti nggak.
0: Jam berapa itu?
1: Ya, kan, gelap.
0: Jam berapa?
1: Maghrib lah.
0: Oh iya.
1: Maghrib.
0: Oh maghrib nggak di sini?
1: Apa?
0: Maghrib nggak di sini? Kita nyala dari tadi.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Bentar.
0: Iya udah. Kamu samperin dong untuk teman-teman yang lagi di TikTok tuh lagi pada stay tune di TikToknya
1: ya.
0: Aku.
1: Ya. Apa salam semua ya nama nggak tahu
0: iyalah rame itu soalnya ya kan
1: iya dan kamu... sampai
0: ya makasih untuk yang udah
1: tap
0: layarnya Upa tadi udah lama banget nggak komunikasi sama Upa dia makasih udah tap layarnya udah hampir 1000 dia tap layar tanggung dikit lagi yang lagi nonton tap layar dong
1: enggak ini
0: apa
1: ini yang keberapa nah?
0: Kamu baru yang pertama tadi kan aku kasih informasi. Aku tadi kan ceramah dulu.
1: Oh gitu.
0: Nah, ya udah. Kamu mau kira, request?
1: Kira aku pindah ada yang 10.
0: Enggak lah. Orang baru buka jam 9.
1: Jam 9 kan lewat Indah.
0: Iya kan tadi kan informasi dulu.
1: Iya.
0: Ini ngomong sama kamu aja udah 10 menit. Ah. Iya.
1: Kalau pas Indah enggak ada gabung masuk hati kan. Ini paketnya enggak ada lagi ya.
0: Ya ampun.
1: Nah, mahal kali paket sekarang udah 10 ribu tuh original udah.
0: Oh gitu, tambah naik semua sekarang ya. Ada aja alasan kamu iya. Pokoknya ya.
1: Dulu satu bulan 10 ribu, ini satu hari gimana tuh udah.
0: Iya gimana coba. Nantilah kita
1: Nanti,
0: nanti kita cari door price lagi.
1: Kalau satu bulan 3 juta loh udah.
0: Hah?
1: Paket apa itu anda ya kan?
0: Mana data satu bulan 3 juta? Kalau sehari 100 ribu, iya sebulan 3 juta. Kalau sehari 10 ribu, sebulan 300 dong. Kamu matematikanya ah. Gimana sih?
1: Iya, iya satu 10 ribu, 300.
0: Loh, kalau sehari 10, coba tanya nih sama yang di TikTok. Kalau 10 hari, sehari 10 ribu, sebulan berapa? Ya. Coba yang di TikTok komen, hari, coba. Ya. Masa 3 juta sebulan ini yang aku yang gak bisa matematika
1: kalau
0: atau kamu?
1: Kalau yang mahal lagi.
0: Kalau yang 100 ribu, emang ada 100 ribu satu hari pulsa? Gak ada loh.
1: Bukan satu hari, gak ada 10 ribu. Kadang ada 20 ribu, ada 44. Satu hari yang mana, aku pusing, aku carinya.
0: Ya udah, terserah. Kamu mau request aku apa nih? Mau kirim salam buat siapa?
1: Ya. Lagunya apa ya, Nda? Lagunya susah. Nggak ada yang zaman lagi, yang sekarang. Apa Nda, menurut Nda yang sekarang?
0: Yang sekarang-sekarang. Kalau yang kamu mau yang perempuan atau yang laki-laki, yang band atau yang solo, atau yang mana?
1: Oh ya, Nda. Malam lagu yang sama Bang Leno tuh udah diputarin, Nda. Ular Bisa. Itu nggak ada, kan?
0: Apa lagunya?
1: Ya, Ular Bisa, Nda bilang udah.
0: Hello, ya, udah kan?
1: Oh,
0: gimana ya, lagunya coba, ya. Lagu Hello?
1: Ini ada lupa, mana lengket lah, lagu sekali dengan,
0: nanti request, nanti request lagi tuh sama Bang Jonero, kalau sekarang lagi relay Pro 1 Jakarta, Ruang Rindu.
1: Enggak, ada ya, malam besok
0: tuh. Malam ini enggak ada request lagi dong?
1: Enggak, kalau Marino masih request, yang 10. Kalau ini Bang Jon, ada besok mungkin ya, Ruang Rindu.
0: Oh, ya udahlah nanti. Yaudah ini berarti kamu mau lagu apa?
1: Iya, kan, apa tadi bilang? Cewek atau cowok anda bilang?
0: Belum kamu pilih loh.
1: Ya, boleh cewek aja ya. Judulnya apa?
0: Cewek apa?
1: Siapa judulnya?
0: Oh, boleh. Salah satu dari cewek ya. Aku coba lihat ya. Di sini tuh ada lagu terbaru dari Kota. Kamu mau enggak? Kota ada judul lagu...
1: Kota. Hampir aja salah dengar. Kira Kota ada
0: Kotak ada YOLO, ada. Terus kalau yang lainnya di sini juga lagu baru dari Raim Laude, cowok ya. Kalau yang cewek ini Kota, ada terus juga ada Fatin nih, Tidur Siang judulnya dari ya. Fatin Sidkia Lubis.
1: Boleh.
0: Ini yang mana, mau yang Fatin atau yang Kota?
1: Iya, yang Fatin aja.
0: Yang Fatin aja.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Salamnya buat semua ya.
0: Oke. Fatin Tidur Siang.
1: Bersama Nanda.
0: Oke.
1: Selamat malam, gak selalu. Kebelak hati-hati ya.
0: Iya, makasih ya.
1: Iya, assalamualaikum Nanda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin beneran dia request lagu Hello. Karena kan kalau di, apa tuh namanya? Kalau di Pro 2 kan gak boleh tuh puterin lagu yang udah lama gitu. Jadi aku arahin suruh ke Pro 1 lagu Hello. Ini kita suruh nyanyi sama Erna nih di lapang. Gimana Erna lagu Hello? Ular Berbisa coba kamu nyanyi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Nanda.
0: Iya, coba kamu nyanyi lagu Hello Ular Berbisa. Yang aku tertipu, ya, aku terjebak.
2: Gimana tuh liriknya?
0: Ya gitu. Aku tertipu. Aku terjebak.
2: Aku kalau misalnya pertamanya kurang ini karena nggak hafal.
0: Itu refnya tuh yang aku tertipu, aku terjebak. Coba nyanyi dong.
2: Ini nggak hafal aku.
0: Yang kamu hafal apa juga? Aku udah lama nggak dengar kamu nyanyi. Yang kamu hafal lagunya lagu apa? Boleh.
2: Yang aku hafal itu ya pop biasa lah.
0: Boleh. Yang mana coba kamu coba tes satu. Udah lama soalnya aku nggak dengerin ya. Kamu nyanyi. Iya ya coba. Tepuk tangan dulu dong, ini Erna mau nyanyi nih. Boleh lagu galau, boleh.
2: Nyanyi
0: mau
2: apa?
0: Ya apa aja lah. Pokoknya yang kira-kira masuk di kamu yang cocok.
2: Apa aja?
0: Iya boleh apa aja.
2: Apa aja?
0: Ya. Buruan.
2: Lelah aku mencari, lelah aku menanti.
0: Asik.
2: Perasaan yang terambat dalam. Lagu itu?
0: Boleh.
2: Kananda.
0: Dikit lagi lanjutannya.

0: kepadamu.
1: Tepuk tangan dulu dong untuk Erna yang udah nyanyi lagu.
0: Gak ada musik loh.
1: Lagu dari Agnes.
0: Gak ada musik, kurang.
1: Agnes mau kurang, gimana tadi rindu getaran kurang di hati. Iya kurang ini.
0: Di hatiku. Aku gak ada musiknya loh kak.
1: Iya udah. Nanti kapan-kapan aku pakai musik ya.
0: Ini coba di Pro 2 aku pingin musiknya coba.
1: Kalau di Pro 2?
0: Nanti aku ini kalau misalnya malam besok misalnya kakak, misalnya adik aja lah tua aku ya. Misalnya adik puterin lagu apa misalnya aku pingin nyanyi lagu ini misalnya. Misalnya ada musiknya aku berani loh nyanyi. Misalnya lagu ini ya.
1: Lagu Agnes Mo kan rindu kan?
0: Ada satu lagi lagu ini.
1: Enggak yang Agnes Mo dulu coba tes nih. Agnes Mo ya yang Agnes rindu Mo. Ya. Ya.
0: Refnya.
1: Iya, refnya ya. Nih ya kita coba ya. Tunggu aku masukin musiknya dulu. Tunggu aku masukin musiknya dulu. Nah, coba kita dengerin. Kita dengerin Erna.
0: Dari awal aja.
1: Nanti bisa aku pandu ya, yang refnya aja aku pandu nanti.
0: Oke.
1: Yang refnya aja ya.
0: Iya, kita nyanyikan rindu.
1: Iya, aku nyanyi. Aku nyanyiin dikit ujungnya biar kamu ikutin nanti. Tunggu ya.
0: Kalau enggak lebih ini deh, Kak. Krisdayanti mencintaimu aja boleh.
1: Oh, boleh juga. Krisdayanti ya, mencintaimu.
0: Itu yang lebih enak. Aku lebih hafal intronya itu.
1: Padahal ini udah masuk refnya loh.
0: Ya,
1: Krisdayanti
0: aja ya.
1: Mencintaimu. Gitu ya. Coba.
0: Itu enak lagunya Milo.
1: Boleh. Coba kita suruh dia nyanyi dikit ya, kita dengar ya.
0: Oke.
1: Ayo hajar.
0: Udah?
1: Tunggu. Masih intro. Dengerin ya.
0: Aku kecil banget lah kedengaran.
1: Belum,
0: ini.
1: Belum masih intro.
0: Apa volume radioku kecil?
1: Mencintaimu. Itu, coba. Seumur

0: Ya udah, besok-besok aja kalau enggak, berarti udah pas gitu ya.
1: Hah?
0: Udah pas ya.
1: Aku kan biasanya kalau di
0: salah. Pokoknya salah mulu. Ini
1: enggak kecil musiknya Kak, beneran.
0: Iya, udah.
1: Volume baterai aku yang kecil.
0: Volume ya. Volume radionya.
1: Volume radionya situ kecil.
0: Volume radionya kamu kecil. Enggak apa-apa, besok-besok kalau kamu mau nyanyi kamu bilang.
1: Benar, enggak salah nih Kak Nanda, aku yang salah karena baterai aku sekarang 25%.
0: Oh ya udah kalau gitu. Tapi makasih kamu udah nyanyi untuk kita loh tadi ya. Makasih udah nyanyi untuk kita ya.
1: Sama-sama, nih temanya apaan nih?
0: Enggak ada temanya, kalau sama aku mah campur aduk aja. Langsung aja mungkin mau salam-salam, mau request lagu apa?
1: Requestnya lagu ya.
0: Mm-mm.
1: Tadi udah besar situ musiknya ya? Ah, berarti salah aku nih, HP-nya kekecilan.
0: Iya, ya udah nggak apa-apa, besok-besok lagi. Apa?
1: Requestnya, lagunya. Dari apa ya?
0: Dari apa?
1: Afgan aja ya, tapi judulnya beda-beda ya.
0: Afgan.
1: Tapi enak nggak tuh judulnya judulnya apa?
0: Afgan, di sini ada.
1: Ya, bunga terakhir aja lah.
0: Bunga terakhir
1: bunga
0: ya.
1: Terakhir aja lah.
0: Bunga terakhir ya, dari Afgan ya.
1: Iya ya.
0: Oke, okay. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Bener nih Kak, kecil kali di sini. Berarti HP aku nih yang kekecilan volume. Berarti di situ udah gede ya.
0: Udah gede, enggak apa-apa, besok aja lagi. Bunga terakhir ya, dari ya, Afgan nanti bakal kita. Bunga
1: iya,
0: terakhir.
1: Memang lagi ngecas tadi.
0: Oke. Okay.
1: Bunga terakhir
0: dari Afgan.
1: Salamnya buat semuanya. Habis itu buat Kananda, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih buat kamu juga. Terima kasih juga tadi udah nyanyi untuk kita lagu Agnes tadi ya, judul lagunya Rindu, terus juga Mencintaimunya gagal tadi ya.
1: Gagal karena musiknya kekecilan di telinga aku.
0: Ya udah.
1: Anda udah mungkin kan di situ kan?
0: Ya udah, besok-besok lagi kita bahas ya. Kita, aku angkat
1: malam besok aja kita nyanyi pakai musik ya. Karena nih HP aku kayaknya lagi lobet nih.
0: Ya udah nggak apa-apa. Ya udah, makasih ya Ina ya. Makasih Erna. Ya, sampai lama, sampai blank aku loh ya. Ya udah, kita puterin lagu Erna
1: ya,
0: dulu nih.
1: Kenapa enggak nama aku ganti aja boleh?
0: Jadi
1: nama
0: apa?
1: Aku ganti, panggil Nadia aja ya.
0: Yuk, kok Nadia? Kok Nadia?
1: Iya, di Pro 2 Nadia pura-pura nama action.
0: Oh, nama gitu. Action. Nadia apa tuh? Nadia Vega.
1: Erna Nadia, panggil aja Nadia karena di sini kan namanya sama-sama. Ya udah, aku beda action aja lah, Nadia aja ya.
0: Enggak mau aku.
1: Terserah.
0: Erna aja. Erna, makasih ya.
1: Erna aja, ada Erna.
0: Ya, makasih ya. Ini Bang Nanda mau putar lagu dulu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, untuk yang mau ikutan nanti kita akan angkat lagi telepon dari kamu. Setelah pas kita putarkan dulu. Ini ada lagu dari Afgan dulu nih, aku puterin ya. Karena ini beda aplikasi dia, jadi kita putar Afgan dulu. Selanjutnya nanti baru diikuti dengan lagu Fatin Tidur Siang. Terus juga ada yang request tadi dari Miko di Rundeng. Selamat malam Kak Nanda, aku mau request lagu Hero dari Alan Walker featuring dengan Sasa Alex Sloan. Ya, Sloan gitu bacanya. Boleh, pokoknya nanti kita bakal coba puterin lagunya. Untuk kalian yang masih mau ikutan, masih Nanda tunggu di 0811-6877903. Bisa WhatsApp atau juga bisa telepon ya. Kita puterin dulu salah satu lagu dari Afgan dengan Bunga Terakhir.

Produk FM teman terbaik kamu, saatnya kita putarkan lagu dari Fatin, Tidur Siang. Dan mohon maaf tadi lagu yang kita awali dengan lagu yang beda aplikasinya dulu tadi, karena takut nanti off pula dia ya kan teman produk. Dan di sini kita juga lagi rame ini, ada Bang Adi, ada Bang Joneru, terus ada security, ada teman-teman lainnya juga, nanti Nanda bakal ke situ. Untuk yang masih mau ikutan bisa langsung nanti bisa WhatsApp aja kali ya di 0811 6877903. Selepas ada dua lagu dulu nih, ada Fatin, judul lagunya Tidur Siang, terus juga ada Liodra dengan Mengapa Kita Terlanjur Mencinta. Tetap ya terus bersama dengan Produk FM, teman terbaik kamu.

Aman anda kecilin ya. Ngomong terus. Oke, aman, ngomong terus. 90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk teman Prodo yang masih tune in bersama dengan kita pastinya. Dan anda juga lagi live di TikTok Inanda Haris Nanda Lubis. Teman Prodo lagi live juga bareng Saripah di situ. Habis-habisin baterai ponsel, nanti baru dicas ya. Dan untuk kalian yang pengen gabung di TikTok, kita juga bisa langsung aja ke TikToknya Nanda Haris Nanda Lubis. Dan buat yang masih mau ikutan, masih Nanda tunggu, silakan aja di 08 11 68 77 903. Kalian bisa WhatsApp atau juga bisa telepon kayak biasa ya di 08 11 68 77 903, teman Pro 2. Dan next nanti kita bakal puterin salah satu lagu dari Niji, judul lagunya itu Sumpah Cinta Matiku, teman Pro 2. Dan Nanda mau update informasi Bintang Radio dulu, stay tune please. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo ya, punya suara keren dan hobi nyanyi. Nah ini saatnya nih kamu bersinar, teman Prodo, di Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra putri terbaik Indonesia. Persyaratan lombanya nih, teman Prodo, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026. Nah belum pernah menjadi juara Bintang Radio tingkat nasional, dan bagi peserta wanita tidak dalam keadaan sedang hamil dan memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan lomba, teman Pro 2. Segera daftarkan diri kamu, di pendaftarannya dibuka mulai dari 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabuh, Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu K16 Melabuh Aceh Barat. Untuk informasi lebih lanjut, teman Pro 2 bisa juga kunjungin Instagram kita @bintangradio.id atau juga teman Pro 2 Instagram @rri_melaboh dan satu lagi @pro2melaboh. Nah, jadi kalian juga bisa hubungi nomor telepon Eci di 0822-7425-8030 ya, 0822-7425-8030 atau nomor Faiz di 0852-7778-3929. Nomornya Faiz di 0852-7778-3929, teman Pro 2.

0: Prodi FM, teman terbaik kamu. Untuk kalian yang masih mau ikutan, masih nanda tunggu, silakan aja di 0811 6877903, teman Produa. Terus juga untuk kamu yang ini apa nih di TikTok yang pengen gabung tuh udah nanda terima, ada Rena juga. Ada siapa lagi di situ tadi? Ada Saripa, ada Rena. Ya ngobrol-ngobrol aja terus sama nanda sambil siaran ya. Buatnya kalian yang mau ikutan masih aku tunggu, teman Produa, tapi kalau misalnya belum ada, kita putar satu lagu dulu karena nanti kita juga uni ada matengoh nih di sama tiga. Masuk ya. Ini masuk satu masuk lewat WA, masuk satu masuk dua-dua. Kita angkat matengoh dulu, teman Produa. Yang di WA sabar dulu ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum matengoh.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Mak Tengok punya TikTok enggak? Kita lagi seru banget nih live di TikTok. Ketawa Mak Tengok. Enggak ada TikTok ini. Enggak ada TikTok, dua-duanya enggak ada ya?
1: Iya.
0: Mak Tengok, kita nanti ada acara seperti biasa di...
1: Iya. Boleh ikut acara radio Mak Tengok baru 16 tahun.
0: Mak Tengok, nanti kan hari...
1: Baru 16 tahun.
0: Iya, Mak Tengok bukan 16. Kan masih sekitar 23 ya. Mak Tengok, kita nanti ada acara Minta Radio, ada juga Hari Radio dan Era Refresh. Nanti Era Refresh insya Allah kita juga ada yang namanya UMKM atau Bazar. Nanti datang lah, karena cuma satu harian.
1: Satu hari.
0: Cuman gak tahu juga sih Nanda bazarnya tuh satu atau dua hari, tapi gak salah Nanda sih, yang jelas sehari lah pasti. Gak mungkin setengah hari ibaratnya gitu, pasti dari pagi sampai malam gitu kan. Cuman gak tahu bakal ada dua hari atau tiga hari itu gak tahu. Nanti kalau ada bazar atau apa bisa ketemu kita rame-rame gitu kan. Bisa
1: makan-makan.
0: Bisa kopi-kopi darat. Bisa makan-makan dan kopi-kopi darat nanti. Belum tahu nih tanggalnya, yang jelas ulang tahun radio kan 11 September. Nah, yang biasanya sih sebelum atau sesudah. Biasanya enggak jauh-jauh dari sebelum atau sesudah hari radio.
1: Iya.
0: Sehat terus ya supaya bisa.
1: Enggak ada apa kayak dulu kan sampai berapa hari kan?
0: Kalau dulu iya, sampai berapa hari dulu? Sampai 3 hari kalau enggak salah. 3 hari bazarnya, 3 hari pentas seninya, 3 hari. Kalau sekarang nggak sanggup lagi, Mak Tengok capek banget.
1: Satu hari aja.
0: Mak Tengok gimana kabarnya, sehat Mak Tengok?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, cuaca di situ di sama tiga, kita di sini tiba-tiba gerimis Mak Tengok.
1: Oh, enggak gerimis, aman.
0: Aman, mati lampu juga enggak ya di sana ya?
1: Iya.
0: Ya alhamdulillah, kemarin yang mati cuman seputaran Suak Timah yang mati, Suak Timah Cok Darat. Di atas itu kemarin. Udah gak mati. Kemarin.
1: Ya tunggu-tunggu juga kemarin ini apa jadi mati lampu apa enggak.
0: Iya, tapi kayaknya memang gak ada lagi sih Mak Tengok kita mati-mati lampu. Cuman kalaupun mati itu perawatan Mak Tengok.
1: Itulah kemarin kan udah ada pengumumannya.
0: Udah ada pengumuman ya?
1: Pasti gak kena di tempat Mak Tengok, gak kena kemarin.
0: Oh ya alhamdulillah lah, karena agak trauma sekarang kalau mati lampu Mak Tengok ya. Kayak takut gitu. Karena sempat pernah kita tuh matinya mati lama gitu, jadi takut kita. Kedip lampu dikit aja udah trauma gitu, udah kemana-mana teringatnya ya. Mak Tengok mau samperin salam gak di TikTok? Ada Rizna, ada Rame tuh, ada Mulyani, ada Ju, ada Bang Boy, ada Rena, ada Syarifah, tadi ada Witri juga. Terus ada teman Anda, pokoknya rame. Samperin dong Mak Tengok, ini mereka dengar soalnya lewat TikTok.
1: Iya, salamnya buat semuanya.
0: Syarifah kamu dengar gak? Mak Tengok salam tuh. Oh ya kamu dengar, iya. Oh salam balik Mak Tengok. Iya salam balik Mak Tengok, katanya sehat selalu. Mak Tengok bisa dengar tapi ya.
1: Iya sehat.
0: Oh iya udah. Mak Tengok mau request aku apa nih, mau kirim salam buat siapa?
1: Dari salam udah. Lagunya dari Tata Janeta.
0: Tata Janeta, judulnya?
1: Tata Korbanmu.
0: Oh Korbanmu, boleh Mak Tengok. Nanti kita puterin ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama Mak Tengok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang mau ikutan via WA mungkin WhatsApp aja kali ya, jangan telepon lagi karena waktu kita udah mepet banget nih. Ada nomor dari 7655. Ini kayaknya nomor-nomor lam, nomor-nomor jauh ini mereka streaming. Mengen request Kak lagu apa nih lagunya? Sicilia. Nanti ya Bang Nanda lihat dulu ya. Ini mereka udah request, ini mereka dengar atau enggak, ini enggak tahu nih kita. Karena requestnya lewat lewat online. Nah ini ada lagi nih, Ca. Celia Grace, Sumpah Mati udah tadi diputerin kan? Yang Sumpah Mati udah diputerin nih. Thank you ya untuk siapa nama kamu? Ca, dari Kalimantan Tengah. Jauh banget. Ya, terus ada lagi di sini, coba kita lihat. Udah habis. Ada Noxe juga dari Kalimantan. Ini mereka pada Stay tune RRI Digital nih kayaknya ya, request lagu apa tuh kesukaan mereka dari lagu-lagu artis favoritnya mereka gitu loh. Untuk teman Produa yang masih mau ikutan, kayaknya bisa lewat TikTok aja boleh nih, Haris Nanda Lubis, atau juga bisa WhatsApp. Kalau WhatsApp langsung WhatsApp biasa aja, nggak usah telepon lagi, di teks aja, nanti Nanda bakal baca insya Allah ya, di WhatsApp biasa aja di 0811 6877903. Kita coba putar lagu dulu nih dari Niji, Sumpah Sumpah dan Cinta Matiku. Tapi terus bersama dengan Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk teman Pro2 yang masih tune in bersama dengan Anda, teman Pro2. Dan untuk informasi waktu ini sudah jam 22:14 waktu Indonesia Barat. Lagu terbaru dari Kotak judulnya Yolo bakal aku play buat kamu. Dan selamat malam aja nih untuk Sarifah dan juga untuk Rizna dan untuk Rena juga yang masih ada di TikToknya Nanda. Untuk kalian yang pengen gabung di TikTok ya, request lagu itu bisa langsung tuh teman Pro2 ke TikToknya Nanda, Haris Nanda Lubis. Kita puterin dulu lagu terbaru dari Kotak judul lagunya Yolo. Untuk program obengnya kita tutup, nanti kita akan update banyak informasi-informasi lainnya dari www.rri.co.id/melabo. Selamat mendengarkan.

Terima kasih untuk teman Perodo yang masih tune in bersama dengan Perodo FM. Untuk informasi waktu ini sudah jam 22:26 waktu Indonesia Barat. Selamat malam aja untuk semuanya. Jangan lupa untuk sering-sering berkunjung ke Instagramnya Perodo Melabuh dan juga @RRI_Melabuh untuk updatean informasi terkini seputar acara Bintang Radio tahun 2026 RPP RRI Melabuh teman Perodo. Berikut ini ada lagu dari Lady Gaga dan Bruno Mars, Die With A Smile.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo, dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melabo, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melabo, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Merpadu FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

92 sampai di sini kami menyajikan acara siaran program Madura FM RRI Malabo sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz teman terbaik kamu. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijam pukul 16 Malabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, terus kreatif dalam membangun bangsa dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madura sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif. Inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Kolabo yang berada pada frekuensi FM 90,3 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Malabo Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuat.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

0: روح الروح روح الروح.
1: الثمن ضاهي جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كل

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu Kawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
3: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

Berkebun di halaman rumah menawarkan banyak manfaat, mulai dari kesehatan fisik dan mental hingga ekonomi dan lingkungan. Dengan menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah, Anda bisa mendapatkan akses langsung ke makanan segar dan juga sehat. Berkebun melibatkan aktivitas fisik seperti menggali, menyiram, dan mencabut gulma yang dapat meningkatkan kebugaran tubuh. Berkebun dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan depresi karena aktivitas ini melibatkan interaksi dengan alam dan tanaman. Menanam sayuran dan buah-buahan sendiri dapat menghemat biaya belanja bulanan dan memberikan akses ke makanan segar dan berkualitas. Tanaman membantu membersihkan udara, mengikat karbon dioksida, dan mencegah erosi tanah. Berkebun dapat menjadi kegiatan sosial yang menyenangkan, baik dengan keluarga, tetangga, ataupun komunitas berkebun lokal.

Teman-teman Pro2 di Manapun Berada, terima kasih sudah bersama Pro2 RRI Malabo dan Dava untuk edisi hari Kamis ya, tanggal 13 Agustus 2026.